RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Tergelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Yes, apapun yang bakal kamu kerjakan, ya dia bakalan selesai juga gitu, teman-teman Pro2. Sama kayak lagu barusan gitu ya. Kalau misalkan kita lagi diterpa badai, ya badainya juga pasti bakalan berlalu. Ada di Skoria, Lele El Manino, Bunga Citra Lestari, teman-teman Pro2 ngajakin kamu ke pukul 10 lebih 23 menit di 2023. Maksudnya lagunya ngajakin kamu flashback ke 2023 sih, zaman-zaman pasca COVID-19 gitu ya, teman-teman Pro2 ya. Oke, Pro2 Hitlist bakal terus hits buat nemenin kamu yang available juga ngadirin lagu-lagu hitsnya Pro2 FM di www.rri.co.id dan mobile application RRI Digital yang bisa banget kamu download di App Store sama di Play Store handphone kamu. Menuju ke 10:30 siang, kita punya Lizzo siang ini, teman-teman Pro2, dengan Still Bad. Tapi saya berharap kamunya nggak bad ya, teman-teman Pro2. Apalagi bad mood. Aduh, jangan dong ya.

0: plane.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2 coba sebutin semultitasking apa kamu dalam bekerja gitu, teman-teman Pro 2. Ada nggak sih yang suka kerepotan kalau multitasking gitu, teman-teman Pro 2? Atau kamu termasuk tipikal orang yang lebih milih kayak aktivitasnya tuh satu-satu aja, yang penting maksudnya kayak satu-satu, yang penting tuh kayak kamu ngerjainnya maksimal gitu, teman-teman Pro 2. Atau kamu lebih suka yang kayak udah multitasking aja, yang penting semuanya kelar. Coba langsung cerita ke multitaskingan kamu di WhatsApp-nya Pro 2 FM. Oke, di 0811 48 2842. Kita tungguin, teman-teman Pro 2.

Jujur kalau ngomongin soal Indra Sinaga cukup lumayan bingung saya gitu teman-teman Pro 2. Karena apa? Karena dia kan setahu saya dia tuh gabung sama ada band, ya kan? Terus ini pas saya nyari infonya emang beneran gitu teman-teman Pro 2. Jadi Indra Sinaga bergabung dengan ada band itu tuh di tahun 2025. Tapi di 2025 juga Indra Sinaga tuh solo karir juga gitu teman-teman Pro 2. Dia fokus ngegarap project solonya dia dan inspirasi-inspirasi musiknya tuh adalah lagu-lagu 80-an gitu teman-teman Pro 2. Ada juga yang lebih dari bintang ini tuh remake-nya dia. Dia nyanyi sendiri tapi versi solo dari band lamanya dia si Lila gitu teman-teman Pro 2. Kebingungan saya emang gak penting teman-teman Pro 2, yang penting kalau kamu suka banget sama lagu-lagunya Indra Sinaga, sama Lila, sama ada band yang vokalisnya udah Indra Sinaga. Yang penting tuh masih bisa tetap terus berkarir dan juga kita masih tetap bisa dengerin suaranya dia di lagu-lagu yang mungkin kamu favoritin, yang mungkin kamu kangenin, ya gak sih teman-teman Pro 2? Itu yang paling penting. Sama pentingnya kalau misalkan kamu suka sama lagu-lagu yang diplay di Pro 2 FM, ya udah sering-sering di request aja di jam-jam request teman-teman Pro 2. Oke, kamu bisa WhatsApp kita di 0811 48 28 42, kasih tahu Fajar kamu lagi pada ngapain dan dengerin Pro 2 FM di mana lokasi kamu dengerin kita. Yes, yang ini kita punya dia bareng sama Indah Kus dengan Malu-Malu. Lagunya gak malu-malu, semoga kamu juga gak malu-maluin ya. Enjoy teman-teman berdua.

Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

0: tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di RR News.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2FM.
4: Jadi FND sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya terlalu banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: 92,1 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info, Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, gak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Bentar nih.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Korpin Mas dulu yang semalam nih, biar ready nih.
2: Mami, papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi itu kayak apa?
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Oke, buat cewek-cewek body, it's your my mind. Ada Nike lah teman-teman Broadway di 96,3 MHz. Tapi 4 menit lagi jam 3 sore dan masih ada teman-teman sayang bakal nemenin kamu di sore ceria, lanjut nanti di jaga malam juga gitu teman-teman Broadway. Intinya adalah yang saya mau bilang ke Kam, tetap pokoknya kamu dengarkan Broadway FM saja sudah ya. Stay tune terus di 96,3 MHz, bisa juga kamu dengerin lewat streaming di www.rri.co.id ataupun lewat mobile application. Fajar pamit, see you besok.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: 92,1 per 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 102,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: asik sampai. Kok ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP tuh.
0: Baru? Kok bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh. Lagi sepi ya. Makanya saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kok ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini saya kasih tahu kok. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Ya, tamu roda sesaat lagi kita akan ikuti bersama siaran tamu kita di jam 16.00 waktu Indonesia Timur bersama Kak Julia, yaitu adalah owner dari Bread is Home, teman Pro 2. Bersama Faiza Cynthia tentunya masih di 90.1 Pro 2 RRI Jayapura, teman terbaik kamu. Kamu jangan kemana-mana ya, teman Pro 2. Stay tune terus.

0: saya harus melihat usaha apa yang pas dan tepat untuk saya lakukan, ya. Saya mungkin tidak bisa menjual secara offline waktu itu, ya kan? Terus saya harus sibuk dengan sosial, otomatis kalau pada saat sosial media, saya harus tiap hari harus menjawab, tiap hari harus anukan yang saya lakukan kayak gitu. Nah, saya harus cari cara, bagaimana caranya saya bisa tetap menjual, ya kan? Istilahnya mendapatkan penghasilan dari usaha ini. Yang saya lakukan adalah saya langsung bukan lagi B2C tapi B2B yang saya lakukan. Jadi B2B itu contohnya saya tawarin ke kafe, ya, sehingga kita ada waktu istilahnya tidak begitu banyak waktu yang akan kita habiskan pada saat kita punya si offline store itu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Jadi pada saat saya B2B saya mengerjakan dan puji Tuhan sampai hari ini tuh karena saya mampunya megang 3 kafe, jadi sudah saya kerjakan 3 kafe itu. Tapi setiap hari itu orderan kan pasti di kafe akan berputar, ya. Nah, kita cari nih, ya kan, kafe-kafe mana di Jayapura ini yang istilahnya trade shaker-nya bagus, perputarannya bagus, ya. Nah, disitulah kita ambil sehingga kita tetap bisa produktif. Di satu sisi aku bisa tetap jagain anakku, ya kan? Di satu sisi ya istilahnya tetap bisa punya waktu sama suami.
1: Tiga kafe itu berarti di mana aja kalau di Jayapura ini?
0: Iya, kalau di Jayapura sendiri di Hujan Sore ada di Entrop, kemudian Meja Kopi di Ruko Dok 2, sama di Embay juga di Ruko Dok 2.
1: Itu produknya sama, Kak? Masing-masing?
0: Beda. Oh, jadi, beda. Semua kafe beda.
1: Oh, beda produk?
0: Iya, betul.
1: Oke, Kakak yang ini apa yang ditawarin ke kafe-kafe simpan apa, Kak?
0: Iya, jadi ada kafe yang kayak Embay, karena memang dia mengangkat semuanya tentang Papua, kopi Papua, sehingga waktu itu dia bilang kan, Kak, saya maunya roti petatas.
1: Oke.
0: Jadi roti petatas ini yang memang cocok dengan si kopi Papua ini. Jadi pada saat orang datang ke Embay merasakan experience gitu kan, bahwa dia bisa makan. Saya punya mimpi bahwa saya bisa menjadi roti kebanggaan Papua.
1: Amin ya, Kak, ya.
0: Aduh, amin.
1: Oke.
0: Ya gitu. Jadi kalau yang kafe, kalau kayak Meja Kopi, sekarang lagi hype salt bread.
1: Iya, kan? Betul.
0: Kemudian banana bread, nah itu best seller. Terus kemudian brownies, ya. Dan semua kue yang saya bikin adalah itu semua less sugar, ya. Saya kurang suka yang terlalu manis. Jadi brownies pun yang saya bikin itu tidak manis, kalau buat saya less sugar lah. Kalau nggak manis kan nggak mungkin, ya. Tapi tetap ada gulanya, gula, cuma less sugar. Cobain nanti banana bread juga. Itu apalagi salah satu yang menjadi best sellernya.
1: Banyaknya variannya. Dan pilihannya mungkin kalau kamu cari kayak tadi roti petatas gitu ya, untuk yang selalu ready stock ke Embay gitu ya.
0: Yes, betul.
1: Karena sebelum aku ketemu Kak Julia juga, aku juga kan tim suka ngopi ya, Kak. Dan suka cari roti gitu. So aku pecinta-pecinta roti. Jadi pernah coba

0: tahu Kak Julia dari cerita teman lain. Mungkin Kak Julia pernah datang juga ke Pro 1 ya.
1: Iya.
0: Jadi oh ya udah gitu. Tapi ternyata enak loh gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 apalagi di Jayapura ya mendukung UMKM dengan cara kita jajan. Jadi jajan itu enggak boros ya sebetulnya. Karena kita mendukung UMKM itu alasan pribadi mungkin ya Kak untuk mendukung UMKM ya dan mendukung jajanan setiap hari-hari saya khususnya. Iya. Seperti itulah teman Pro 2 ya. Dan selama ini ya Kak hampir 3 tahun tadi apalagi punya anak berkebutuhan khusus ya. Yes. Karena jujur saya juga adikku Down syndrome Kak.
1: Yes.
0: Tahu banget gimana kita nge-treatmentnya tuh beda ya Kak.
1: Iya betul.
0: Lebih-lebih dan itu keren loh, luar biasa. Atur waktunya berarti sangat luar biasa Kak Julia. Kalau sekarang tim ada berapa Kak berarti yang membantu?
1: Iya. Kalau saat ini saya 1, 2, 3 orang yang bantu. Terus kalau untuk sosmed kan dipegang sama suami saya.
0: Iya gitu. 3 plus 2 ya kakak dan suami. Iya. Ya ada ini gak sih kak awal-awal mungkin apalagi di Jayapura ya merekrut orang gitu dulu agak sulit gak
1: sih
0: kak?
1: Itu memang anu ya. Iya. Namanya SDM tuh kan kita agak susah ya. Nah sekarang kan apakah kita mau rekrut orang yang pro apa enggak gitu kan. Itu kan pilihan ya. Nah kalau yang udah pro otomatis ya pasti gajinya udah lebih mahal. Ya, kita harus bayar ya kan. Nah tapi kalau istilahnya kita ambil yang masih ya skillnya masih di bawah rata-rata. Istilahnya masih fresh graduate lah.
0: Benar kak.
1: Ya itu kan otomatis juga gajinya juga tidak terlalu besar kan ya.
0: Iya.
1: Nah saya tuh kejadian juga punya orang kerja yang udah waktu itu udah ikut udah lama.
0: Iya.
1: Ya tiba-tiba tuh dia keluar, dia resign dan ternyata wah dia menjadi kompetitor saya. Kompetitor saya dengan produk yang sama. Jadi waktu itu saya masih jual-jualan donat, ya kan. Dia keluar, dia jualan donat gitu kan.
0: Okay.
1: Nah tapi ya memang jadi. Kalau dibilang orang tuh kayak beda tangan, beda rasa.
0: Betul,
1: ya. Ya. Itu berpengaruh.
0: Okay.
1: Berpengaruh.
0: Itu ada cerita-cerita aja ya kak ya. Tapi balik lagi ya, tiap Tuhan kasih pasti ada porsinya masing-masing ya kak ya.
1: Betul.
0: Apalagi mungkin pelanggan juga udah rasa, aduh beda lah gitu ya. Mau cari apalagi mungkin harganya lebih murah dan lain-lain lah. Begitu ya teman Pro 2. Karena gak kerasa juga hampir mau 30 menit nih kak Julia ya. Kita udah sesi 1 lah ya. Kita break dulu sejenak teman Pro 2 dan para pemirsa ya. Yang mau meramaikan di live chat YouTube RRI Jayapura boleh. Apalagi mau tanya sama Kak Julia juga boleh banget. Tapi kalau order nanti ada kontak WA-nya ya di Instagram aja. Kalau order nanti di luar. Nanti aku balik lagi sama Kak Julia masih di tamu kita. Jangan kemana-mana teman Pro 2.
2: Now, tamu kita.
3: Berarti ini pusatnya ini ada di mana?
2: Tamu kita.
4: Tamu kita.
3: Apakah ada pertemuan?
2: Tamu kita. Tamu kita.
4: Tamu kita.
2: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
2: Siarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
4: Tamu kita setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Now, tamu kita.

0: jaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Now, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: RRI.co.id, media radio berita online, terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
0: Now, tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Tamu kita. Tamu kita.
1: Tamu kita.
0: Siaran berjaringan Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Menghadirkan komunitas atau sosok muda yang kreatif dan berinovatif untuk menginspirasi kamu teman Pro 2.
0: Disiarkan berjaringan di Pro 2 FM Korwil Nusantara 1.
1: Pramu Kita, setiap hari Selasa pukul 16 waktu Indonesia Timur. Hanya di jaringan Korwil Nusantara 1 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Ya, kembali lagi bareng Faiza Cynthia tentunya, dan masih sama Kak Julia di tamu kita. Sekorwil 1 ya, ada Biak, Nabire, Wamena, Serui, Merauke, dan khususnya juga di Jayapura. Tapi ternyata ya, tadi aku lihat live chat juga di YouTube, bukan cuma dari Papua aja yang menyaksikan, tapi di Pulau Jawa juga ada yang menyaksikan. Wow, gitu ya. Luar biasa, keren. Nah, kalian mungkin nanti aku bakal bacain ya, sabar ya, yang komen di live chat ya. Tapi kalian mungkin lihat tadi di kamera kok ada sesuatu gitu ya di depan kita gitu ya. Mungkin kecium wanginya. Ini apa sih Kak, boleh dijelasin gak sih ke teman Pro 2 dan pemirsa?
5: Iya. Oke, jadi hari ini kebetulan saya bawa si roti petatasnya. Nah, ini packagingnya sebenarnya lebih cocok untuk oleh-oleh.
4: Iya,
5: ya.
4: Iya.
5: Jadi sebenarnya satu kotak gini isinya 5 terus ini biasanya saya pakai untuk kalau yang mau oleh-oleh, jadi ada packagingnya.
4: Okay. Ya.
5: Kemudian yang menjadi best seller juga itu adalah si banana bread. Ya, jadi banana bread ini kenapa saya senang, karena pisang yang ada di Papua itu selain dia manis banget, iya kan, terus dia tuh legit banget gitu. Makanya pada saat dibikin banana bread itu rasanya tuh, aduh, juara.
4: Beh
5: sekali.
4: Kamu cobain sendiri deh.
5: Iya, betul sekali. Nah, sama saya bawa juga sama bolu jadul ya.
4: Oke.
5: Jadi memang jadul-jadul lah yang saya bikin. Jadi makanya kenapa target marketnya yang suka tuh rata-rata kayak ibu-ibu gitu kan. Kemudian bapak-bapak, ya, mereka seneng yang kayak begini.
4: Iya, betul-betul. Ya, anak muda sekarang lagi tergila-gila sama salt bread, terus sama yang Dubai-Dubai itu ya, Kak.
5: Yes, betul.
4: Viralnya itu gitu sekarang lagi ininya.
5: Betul.
4: Tapi boleh gak, Kak, ini di spill berapa sih, Kak, ini? Mungkin per boxnya atau per harganya?
5: Iya, kalau di MBI sendiri, jadi kita jual tuh harganya tuh start from 15.000 sampai 20.000.
4: Oke.
5: Udah. Itu variannya tuh ada tuna mayo, ada abon, ada peanut butter, ada choco peanut, ada srikaya. Nah, semua isian itu saya bikin, jadi kayak srikaya itu saya bikin sendiri. Kemudian si kalau yang lainnya memang saya menggunakan dari filling-fillingnya itu adalah yang premium. Sehingga pada saat dikombine dengan si roti, sebenarnya lebih pasnya itu kayak roti sisir sih. Roti sisir yang kami menggunakan 50% selain terigu, ini bukan gluten free ya. Selain terigu itu kayak menggunakan si ubi petatas, ya. Sehingga kita mengurangi sedikit terigu lah istilahnya, kan.
4: Betul.
5: Nah, kenapa saya mengangkat petatas? Setelah saya melakukan uji coba beberapa umbi-umbian yang ada di Papua ini, ya, bahkan yang ubi ungu pun udah saya coba, ya ternyata memang yang paling the best buat saya itu adalah si ubi madu yang petatas yang orange.
4: Oke. Udah R&D lah ya, Kak, ya, dicoba ya.
5: Sudah.
4: Sebelumnya.
5: Iya.
4: Oke, dari mana sih, Kak, ini memperoleh bahan baku, apa menjalin kerja sama sama mama Papua?
5: Yes,
4: seperti
5: betul.
4: Itu?
5: Iya. Aku lebih senang belinya tuh dari mama Papua.
4: Iya.
5: Ya. Sebenarnya tawaran itu kan banyak.
4: Betul.
5: Kenapa nggak beli langsung aja dari apa lagi namanya, si di mana, Koya apa gitu kan?
4: Iya.
5: Tapi aku lebih mendapatkan experience-nya itu pada saat aku beli di Mama Papua, ya. Dan saya mau bahwa pangan lokal ini yang saya ambil, yang saya angkat, memang benar-benar juga bisa menghidupi dari si para penjual atau lebih tepatnya ke Mama Papua.
4: Oke, berarti untuk ya bahan dasarnya ini petata sendiri sudah ada ya pasokannya langsung ya, Kak, ya.
5: Iya, betul.
4: Jadi kalau sudah habis langsung kirim lagi gitu ya.
5: Aku lebih senang ke pasar.
4: Oh, kan datang langsung berarti menjemputnya ya.
5: Iya, betul, betul.
4: Sambil cari experience itu ya, Kak,
5: betul.
4: Dan sambil buat konten sekali ya.
5: Iya. Betul, itu penting.
4: Iya. Nah, terus ini, Kak, selama 3 tahun, hampir 4 tahun ya, gimana sih, Kak, jaga kualitas gitu ya?
5: Iya.
4: Mungkin apalagi ada beberapa komponen harganya mahal gitu ya. Bisa gak sih diganti sama yang lebih murah gitu? Gimana sih, Kak, triknya gitu?
5: Gitu. Kalau kata chef saya, seorang bakers yang berhasil itu pada saat dia menciptakan bahan dari menggunakan bahan ekonomis tapi bisa rasa premium.
4: Oke.
5: Ya. Paham ya? Kalau semua orang bikin kue dengan bahan premium, udah otomatis pasti rasanya enak.
4: Iya.
5: Ya. Tapi bagaimana seorang bakers ini bisa menciptakan kue dari bahan ekonomis tapi bisa rasa premium?
4: Okay.
5: Nah, itulah yang saya ciptakan. Makanya kenapa saya punya roti tidak begitu istilahnya harganya masih bisa sangat dijangkau.
4: Yeah.
5: Ya, tidak begitu yang kayak overpriced, mm-hmm. tidak, karena saya juga mau orang bisa beli setiap hari, okay. bukan hari ini beli kemudian karena harganya terlalu mahal bulan depan lagi baru beli, mm-hmm. kan? Saya mau bahwa mereka makan kenyang dengan mm-hmm. sirup petatas ini, yeah. dan ada experience yang mereka dapat, okay. ya. Dan saya mau pada saat mereka makan roti petatas ini, mm-hmm. mereka pun mendukung petani-petani lokal, mm-hmm. mau Papua yang ada di Jayapura ini.
4: Oke, okay. Itu keren banget sih teman Pro 2 ya. Tentunya mungkin kamu juga bisa jadikan itu sebagai inspirasi ya. Dan dari banyaknya produk nih yang Kak Julia buat, yes. ya, apa sih Kak yang paling diminati, yang paling banyak orang cari gitu? Apakah ini yang di depan tiga produk ini adalah salah satunya?
5: Jadi dulu tuh Kak Faiza, mm-mm. aku tuh penjual donat, okay. ya gitu. Kalau yeah. donat itu kan semua orang pasti suka ya.
4: Yeah.
5: Sampai di RRI ini aku udah paling terkenal sih penjual donat.
4: Waktu RRI Fest juga ya kayak itu, aduh, itu kirim lagi saking cepatnya habis loh teman Pro 2. Dan mungkin nanti RRI Fest sedikit lagi nih Kak, kita mau ada lagi Kajul yang meramaikan lagi. Ya. Jadi penjual donat di ini ya Kak, dikenalnya ya.
5: Iya, yes, betul. Jadi awalnya itu memang dari penjual donat, iya. gitu kan. Nah, tapi dengan berjalannya waktu aku mikir kan donat oke, okay, gitu, mm-hmm, kan, iya. Tapi kalau kayak mau dijadiin oleh-oleh, mm-hmm. aku harus mikirin semuanya kan, packagingnya harus dipikirinnya, iya, ketahanannya harus dipikirinnya, mm-hmm. dibawanya bagaimana, gitu, mm-hmm. kan. Akhirnya aku pikir aku harus punya second opinion nih dari si produkku, gitu kan, iya. Nah, selama ini yang aku mulai R&D juga kan kayak si donat itu, donat labu, iya. terus donat ubi ungu, mm. gitu kan. Itu udah aku coba semua tuh donatnya kan. Nah, tapi memang ketahanannya kalau untuk dijadikan oleh-oleh itu agak buatku agak susah, agak trikinya karena iya. toppingnya itu,
4: iya, Kak,
5: ya kan. Nah, aku mau bahwa sekarang ini ada roti petatas, mm-hmm. yang pada beli, mm. dan itu bisa dijadikan oleh-oleh,
4: iya.
5: ya. Nah, saat ini ternyata pada saat aku posting di sosial media, mm-hmm. Mm-hmm. aku tuh gak sadar ternyata ada yang orang dari Jakarta, karena mungkin okay. lokasi penjualanku tuh kan di daerah Ruko Dok 2,
4: iya.
5: ya. Mm-hmm. Jadi rata-rata orang yang datang tuh kan dari luar kota banyak.
4: Iya. Nah,
5: jadi pada saat mereka cari kayak oleh-oleh Jayapura, mm, atau mm. makanan Jayapura, mm. itu tuh dia muncul, mm. ya kan. Nah, pas dilihat, oh ternyata daerahnya di sekitaran situ, mm-hmm. nah, ya udah. Dan pada saat itu aku lihat, wah ini customer ini dia dari mana ya, Jakarta kalau nggak okay. salah. Mm-hmm. Terus akhirnya dia foto ngetek terus mm-hmm. bilangnya aku borong.
4: Okay.
5: Aduh, itu akhirnya aku melihat, oh ternyata mm-hmm. orang senang dan ini bisa dijadikan sebagai oleh-oleh. Mm.

0: Ya gini kayaknya seru banget ya kan.
1: Itu isinya
0: Ini lima ya.
1: lima, iya.
0: Lima gitu ya, bisa dibawa kemanapun. Salah satu tadi udah wisatawan dari Jakarta ya kan, udah bawa pulang gitu ya. Sangat keren banget pastinya. Dan mungkin dari Kak Julia sendiri ya, ada harapan gak sih Kak untuk petani-petani lokal yang ada di Papua?
1: Iya, jadi aku pengen dari adanya roti patatas ini, jadi mereka bukan hanya makan rotinya aja, tapi mereka merasakan experience dari Papua, kemudian mereka merasakan bahwa kenapa patatas Papua itu spesial, karena kita tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, itu yang aku senang gitu loh. Kenapa aku senang mengangkat pangan lokal? Karena kebetulan juga anakku kan anak ABK yang gluten free. Ya. Jadi aku bikin kue ada juga yang gluten free, ya, khusus untuk anak ABK, ya. Itu dari sagu, ya. Kemudian jadi dulu tuh anakku tuh awalnya tuh aku kalau mau bikin puding, aku bikin tuh dari patatas yang ungu gitu. Kalau anakku mau makan, jadi kan dia nggak bisa jajan sembarangan ya. Jadi semuanya itu mesti aku yang kerjain. Karena dia harus gluten free, otomatis semua yang umbi-umbian yang bisa aku bikin, ya aku bikin. Jadi dibikin bola-bola ubi, kayak gitu kan. Nah, inilah akhirnya yang membuat saya jadi semakin kreatif,
0: iya,
1: gitu kan. Dan tidak hanya monoton dengan produk itu aja, gitu.
0: Oke, keren ya. Tadi kan kita udah ini ya, udah lihat live chat dan ada yang tanya nih Kak Julia ya. Sebelumnya katanya salam hormat semuanya. Ini dari Kak Haris Prasetya Effendi ya. Beliau dari kota Yogyakarta. Coba Kak Julia, luar biasa. Oke, udah mau jajan ya di berarti Som ya.
1: Ada ke Jayapura.
0: Ada mau tanya nih katanya sama Kak Julia nih, katanya gimana semangat Kak Juliawati ya selaku owner gitu dalam menerapkan inspirasi dan inovasi digital kuliner kakak dalam Bread is Home, itu Kak pertanyaannya.
1: Jadi yang saya lakukan ya sebenarnya kan saya bilang tadi kan saya emak-emak gaptek yang mau gak mau harus bisa mengembangkan usaha saya dikenal dengan cara digitalisasi, ya kan. Mungkin yang pertama adalah saya harus ke sosmed, ya. Dan sekarang yang terpenting itu juga adalah si Google Maps, ya, sehingga orang tahu posisi
0: titik
1: kita di mana,
0: ya, location ya,
1: location-nya. Dan itu kan sekarang orang kalau membeli kayak Faiza, ya kan, kalau mau beli pasti harus ngecek dulu nih, sosmednya kan, reviewnya, ya kan. Nah, sama itu juga yang harus kita bikin sama usaha kita. Nah, itu yang kita harus pelajari, bagaimana sih caranya kita bisa ada di top of mind, gitu kan. Terus kemudian bagaimana caranya kita bisa pada saat di searching itu kita muncul namanya duluan. Nah, itulah teknik-teknik yang aku pelajarin. Jadi aku bukan hanya otodidak, tapi saat ini juga maksudnya beberapa kali aku ikut kayak kompetisi, ya, beberapa kompetisi, dan pada saat memenangkan kompetisi-kompetisi itu, dan akhirnya kan kita mendapatkan pelajaran-pelajaran dari si kompetisi-kompetisi itu. Dan aku senang banget sih sebenarnya ikut
0: kompetisi itu ya Kak.
1: Ikut kompetisi senang, apalagi kalau aku sudah menang sampai ke nasional.
0: Dan aku kan sebelum ini juga ngepoin Instagram Bread is Home ya. Kemarin-kemarin Kak Juliawati juga jadi speaker ya Kak ya, di AI Innovation kalau nggak salah, acaranya Zoom kan, walaupun webinar, tapi itu senasional atau internasional Kak?
1: Itu nasional.
0: Nasional ya Kak
1: ya? Jadi ngadain dari BINUS.
0: Itu kan apa ya, kok bisa gitu jadi salah satu speaker di event itu Kak?
1: Iya, jadi sebenarnya itu awalnya karena aku memenangkan kompetisi namanya Sis Berdaya. Sis Berdaya dari Dana. Dan waktu itu aku Papua, istilahnya Indonesia Timur satu-satunya yang bisa lolos masuk jadi lima besar. Jadi dari perwilayah gitu kan. Nah, itu kan kita berjuangnya dengan ribuan waktu itu tuh sekitar yang lolos awal tuh 5.400-an, kemudian kurasi lagi, kurasi sama

0: sampai nanti 5 yang terpilih
1: dari ribuan itu.
0: Iya, betul.
1: Luar biasa. Dan salah satunya Kak Julia ya, teman iya. Pro 2. Kenapa Kak ini ya, maksudnya ada kalau dapat info-info begitu ya, mungkin ada juga dari UMKM lain yang kayaknya kok orang bisa dapat info aja sih tentang kompetisi itu. Kompetisi, Kakak iya. dapat informasi itu dari mana, Kak?
0: Iya. Jadi info itu sebenarnya yang saya dapat itu dari Instagram.
1: Oke.
0: Okay. Ya. Jadi pada saat kita udah rajin ini follow kan. Mm-mm. Kita follow aku senang tuh follow-follow sekarang tuh rata-rata semuanya mau BUMN yeah. ya kan mereka rata-rata lagi mencari entrepreneur apa yeah. gitu woman entrepreneur apa atau UMKM mm-mm. apa gitu kan, itu aku ikutin
1: okay.
0: ya kan mm-mm. ya istilahnya kalaupun kita nggak juara minimal kita dapat ilmunya
1: mm-mm.
0: ya
1: mm-mm.
0: Nah itulah ilmu mahal itu
1: yeah.
0: kalau kita mau kursus atau mau beli itu kan mahal
1: yeah, betul.
0: Ya ya jalan satu-satunya aku tuh belajar dari aku mengikuti kompetisi mm-hmm. gitu okay. Jadi pada saat aku mengikuti kompetisi udah lolos dulu nih kan, itu kan kita pasti bakal diajarin dulu
1: iya.
0: selama kita kurasi.
1: Iya.
0: Nah syukur kalau selama kurasi kayak kurasi 1, 2, 3 kita iya, lolos iya, sampai iya. nasional gitu kan. Itu ilmunya lebih banyak.
1: Okay.
0: Nah, tapi aku senangnya mungkin karena aku orangnya gigih banget mm-hmm. ya. Dan pada saat melakukan segala sesuatu itu sungguh-sungguh
1: mm-hmm.
0: ya. Jadi kalau aku ikut kompetisi ini aku harus sampai menang.
1: Tapi itu hal yang baik sih Kak, ya kegigihan terus all out ya, jangan setengah-setengah ya Kak, ya.
0: Betul. Kalo... Jadi aku bilang apa effortnya masih 101 effort, jadi jangan cuma 100% harus 101. Jadi
1: harus 101.
0: Iya, harus di atas rata-rata gitu.
1: Oke, okay. Itu ya. Jadi jangan takut, apalagi mungkin saat tahu, aduh ini lawannya dari mana, udah keburu down duluan ya Kak,
0: iya,
1: kan
0: bener.
1: Mungkin itu ya mental yang aduh, aku pun kadang masih suka kayak gitu-gitu
0: iya.
1: karena saya kayak, aduh bisa gak ya, bisa gak ya. Nah itu ya Kak, nah, gimana caranya nih Kak, biar, udahlah gas aja.
0: Apalagi yang dilawan tuh kan rata-rata masih aku sekarang umurnya kan berapa? 45 ya. Rata-rata kan yang ngikutin tuh kan mulai dari 20-an sampai 30. Istilahnya energinya masih banyak banget
1: iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Tapi aku harus berpikir begini kan, gak bisa, effortku harus lebih dari teman-teman si lawanku
1: iya
0: kan gitu. Nah kenapa aku selalu berpikir gitu, karena aku selalu melihat success story orang lain
1: iya.
0: itu seperti itu
1: okay.
0: ya. Makanya tahu gak, aku tuh belajar dari siapa? Ronaldo. Kenapa Ronaldo?
1: Cristiano Ronaldo?
0: Iya.
1: Oke. Janjinya kok berarti kemarin ini walaupun Portugal pulang ya. Portugal kan ya Ronaldo ya?
0: Iya. Enggak, aku tetap Messi.
1: Oh, tetap okay. Messi. Oh, oke. Okay. Satu bersama Kak Rahma ini ya. Sama-sama Arsenal. Aduh, kita bahas Piala Dunia lagi.
0: Iya. Nah, itu. Aku belajar dari karena dulu awal maksudnya aku masih kerja.
1: Heeh.
0: Aku diajarin tuh kayak aku baca success story-nya si Ronaldo.
1: Iya.
0: Ya kan, bagaimana dia berlatih, mm-mm. ya kan?
1: Mm-mm.
0: Dan dia melakukan latihan itu melebihi dari temannya, dari okay. orang lain.
1: Mm-mm.
0: Sehingga pada saat orang melihat hasil,
1: mm-mm.
0: kamu jangan pernah iri karena mm-mm. kamu tidak pernah menyamai apa yang dia lakukan,
1: mm-mm.
0: gitu.
1: Okay.
0: Nah, kunci saya juga kenapa aku enggak pernah iri dengan berkat orang lain, usaha orang lain? Enggak.
1: Iya.
0: Karena buat saya apa yang mungkin dia lakukan lebih dari yang saya lakukan.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Kenapa saya masih iri? Kalau kamu mau lebih dari dia, kamu harus lakukan
1: usahanya
0: lebih
1: juga
0: dari dia.
1: Okay.
0: Nah, itu yang aku pelajari dari kisah si Ronaldo.
1: Oke. Okay. Tapi memang betul ya. Ya rasa-rasa iri tuh kadang bikin kita kalut ya Kak. Jadi negative person tuh jangan sampai deh gitu ya. Nah tapi Kak, dari cerita usaha Kakak nih membangun Brady Som ini sendiri ya, kalau ditanya modal atau keberanian, mana yang lebih penting coba Kak?
0: Buat saya itu keberanian.
1: Berani dulu ya?
0: Iya. Berani aja dulu
1: iya.
0: Karena masalahnya saya juga memulai usaha saya itu dari modal 1 juta doang.
1: Mm-mm.
0: Waktu itu
1: okay.
0: Hanya 1 juta. Yang penting saya udah punya saya masih pakai oven tangkring.
1: Oke
0: okay. Saya itu pakai oven tangkring itu kurang lebih saya upgrade itu baru 2 tahun terakhir.
1: Oh iya ya.
0: Jadi sebelumnya itu saya masih pakai oven tangkring.
1: Mm-mm.
0: Saya gak pernah lupa, saya pernah dapat orderan waktu itu dari My Best, My Best, My Best apa? WO. Ya, My Best EO ya. Dan waktu itu mereka order sebenarnya enggak banyak kalau ukuran orang itu hanya 220 roti.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Tapi karena saya pakai oven tangkring yang sekali bakar tuh hanya 8 biji. Bayangkan 200 itu berapa kali saya harus membakar roti itu. Saya kerjain dari pagi start ya kan, karena mungkin dia mintanya subuh jam 2. Jadi dari jam 7 pagi udah saya kerjain, kelar-kelar jam 10 malam.
1: Hampir total berapa jam itu ya, teman perdua perjuangan Kak Julia dulu ya.
0: Iya gitu. Jadi tapi aku senang, maksudnya ini akan menjadi story, kisah kisah aku yang gak akan pernah aku lupa gitu. Betul. Dan kenapa aku senang punya kisah itu nanti bisa menjadi modalku juga buat sosial mediaku, gitu kan, buat kontenku.
1: Iya betul. Gitu. Makin kuatlah branding ini ya Kak ya, betul. Dikenal orang itu. Nah terus ini Kak, apa sih mungkin kebiasaan ya yang menurut Kakak tuh harus dimiliki gitu oleh seorang entrepreneur?
0: Iya oke. Buat saya adalah konsisten.
1: Iya.
0: Kenapa saya bilang konsisten? Yang tidak bisa orang lakukan secara kontinu adalah konsisten, ya. Jadi pada saat seorang entrepreneur dia bisa konsisten untuk melakukan, percaya deh. Mungkin hari ini usahamu sepi, mungkin satu minggu ini nggak ada orang yang beli. Tapi pada saat kita konsisten, kita posting aja, gitu kan? Kita posting, kita jualan, pasti akan ada, pasti akan ada. Dan kita harus punya mental entrepreneur itu yang bukan mental yang kayak hari ini sepi terus kita akhirnya udahlah mungkin saya nggak cocok nih jualan ini gitu kan, nggak bisa ya. Jadi mental kita memang sudah harus kita latih, mental entrepreneur ini pada saat dia istilahnya down atau kita pada saat punya omset yang naik, ya itu resiko yang istilahnya sudah harus kita punya mental itu, jangan pada saat kita berpikir bahwa gue mau pada saat omsetnya naik doang gitu kan, pada saat omsetnya turun nggak mau gitu kan. Nah itulah saya bilang konsisten itu penting, mau konsisten konten, konsisten posting, ya kan. Nah itu kuncinya.
1: Oke. Konsisten dalam hal apapun itu jadi apa ya, dasar seorang entrepreneur lah gitu teman Pro 2 ya. Dan mungkin ke depannya Kak, ya entah 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apa sih mimpi terbesar dari Bread is Home itu sendiri Kak? Kalau ditanya nih ke depannya, apa mimpi terbesar Kakak nih Kak?
0: Iya sih, sebenarnya saya punya mimpi, ya satu hari saya punya toko kue yang mungkin sebentar lagi akan terrealisasi.
1: Iya.
0: Tapi saya ingin toko kue saya itu, Bread is Home itu, menjadi tempat untuk bertumbuh.
1: Iya.
0: Tempat untuk bertumbuh untuk siapa? Ya. Tempat untuk bertumbuh bagi anak-anak ABK.
1: Oke.
0: Itu mimpi besar saya. Kenapa akhirnya saya pengen punya toko atau offline store? Awalnya tuh tidak. Tapi pada saat saya lihat anak-anak di SLB yang udah tamat, udah selesai, dan mereka gak tahu harus kemana, ya. Waktu itu saya hanya bilang kan, Tuhan kasih saya jalan, saya ingin menjadi, maksudnya saluran berkat buat mereka. Saya mau dengan adanya Bread is Home ini, anak-anak yang udah tamat dari SLB, ya, itu bisa saya manfaatkan mereka untuk bertumbuh di situ. Ya, itu adalah mimpi besar saya. Dan saya gak tahu kapan akan terrealisasi. Tapi kalau ditanya itu merupakan mimpi saya. Dan saya juga udah nyampaikan ke kepala sekolah di SLB, Pak, saya pengen anak-anak yang sudah tamat yang memang bisa untuk bekerja, saya pengen mereka bisa bantu saya.
1: Iya
0: gitu.
1: Luar biasa. Wah, aku baru kasih tangan ya Kak. karena aku pun kan karena punya adik Down syndrome ya, berkebutuhan khusus juga, jadi kayak merasa
0: bisa merasakan hal yang sama ya.
1: Iya. Bukan ya, haru lah Kak ya. Haru karena ya niat baik pasti Tuhan kasih juga baik untuk ke depannya.
0: Yes,
1: dan
0: amin.
1: Ya di tahun ini Tuhan kasih
0: iya benar
1: offline store itu.
0: Iya, aku juga nggak pernah bermimpi Ya, teman-teman Pro 2, saya mau bilang saya juga tidak pernah bermimpi. Saya dari rumah kos-kosan, ya kan, punya usaha yang tiap dulu masih harus nawarin kantor ke kantor, ya kan. Tapi ternyata puji Tuhan, dari kegigihan itu, saya tidak pernah tahu bahwa ternyata teman saya yang punya ruko di Emba itu melihat dan memantau saya, ya kan. Dan pada saat dia menawarkan saya, ayo kamu di sini dengan saya, boleh tinggal di sini, pakai di lantai dua sebagai back house atau rumah produksi. Dan kan Kakak Faisal tahu sendiri bagaimana mahalnya kita harus nyewa di ruko di daerah Dok 2.
1: Iya, betul.
0: Ya kan, ya itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan, ya karena itu juga mungkin adalah mimpi besar saya ke depan yang saya tidak tahu akan terrealisasi seperti apa, tapi itu saya punya hati ke depannya seperti itu.
1: Oke. Luar biasa. Dan saking inspirasi sekali ya Kak, akhirnya kita udah mau menutup nih sesi
0: tanya gitu.
1: Kita betul kan hampir mau jam 5 nih Kak Julia, gak kerasa sekali ya. Boleh dong Kak kasih ya closing statement lah ya istilahnya, atau mungkin motivasi untuk teman Pro 2 dan para pemirsa ya, yang mau berencana membangun usaha atau mungkin lagi punya usaha tapi ya katanya kan ekonomi lagi susah ya Kak.
0: Iya, industri ekonomi ya.
1: Industri ekonomi gitu, ada istilah itu kan sekarang. Nah, apa nih Kak motivasi dari Kakak untuk semua teman Pro 2?
0: Iya, oke. Terima kasih para pendengar Pro 2. Sebenarnya saya sudah catat tadi kan apa statement closing saya gitu kan. Dan saya mau bahwa statement closing ini juga bisa menginspirasi buat para pendengar ya. Ketika kita memilih produk lokal, yang saya pilih adalah petatas, ya, kita bukan hanya membeli sebuah roti, ya, kita sedang menghidupkan mimpi saya sebagai seorang business owner yang punya mimpi yang akan membangun untuk anak-anak ABK dan kemudian saya akan menguatkan petani lokal dan Maom Papua yang menjual si petatas ini dan ikut tentunya membangun ekonomi Papua.
1: Oke, luar biasa sekali Kak Julia, terima kasih ya. Boleh dong Kak di-spill media sosialnya dulu dari Bradis Home, apa mungkin bisa di-follow juga nanti sama teman Pro 2.
0: Iya, oke. Boleh teman-teman boleh follow saya di Bradis Home. Jadi ketik aja Brad _is_home ya. Di TikTok juga sama, Brad Is Home juga. Teman-teman bisa follow, nanti akan lihat lah bagaimana konten-konten saya.
1: Okay.
0: Bisa lihat bagaimana juga saya berinteraksi dan apa-apa saja yang udah pernah saya ikuti kompetisi-kompetisi itu rata-rata juga udah saya masukin dan perjalanan-perjalanan.
1: Iya, bisa disaksikan ya.
0: Iya, jadi mungkin kelihatannya tuh kalau apa kata orang sosmed saya itu kurang estetik ya.
1: Oke. Okay. Gitu. Tapi punya cerita
0: ya.
1: Ada artinya sendiri ya, Kak.
0: Iya, tapi aku mau bahwa dari kurangnya estetik ini kamu bisa melihat bagaimana dari enggak ada sampai ada gitu. Itulah yang aku mau pengen bercerita. Karena buatku kalau punya sosial media yang terlalu sempurna, terlalu bagus, sehingga orang tidak pernah tahu bahwa bagaimana behind the scene-nya.
1: Betul, betul Kak, betul ya. Kadang dari cerita itu lah ya yang buat ya hubungan semakin dekat juga ya, karena tahu ceritanya gitu. Dan itu caranya Kak Julia untuk dekat sama customer lah kayak ya. Oke, terima kasih Kak Julia. Mungkin nanti kapan-kapan kita main, nanti kalau udah ada offline store-nya ya Kak, kita main ke Ruko ya di Jayapura nih ya. Tapi untuk kalian yang ada di luar Jayapura, nanti kapan-kapan kalau ke Jayapura main ke Ruko Dok 2 Seto ya. Terima kasih sekali lagi Kak Julia.
0: Sukses terus
1: untuk Brass Is Home-nya.
0: Amin.
1: Pokoknya saya selalu keluarga semuanya.
0: Amin.
1: Ya Kak ya. Kapan-kapan mungkin ketemu lagi ya Kak. Oh, ya. Dan teman Pro 2 semuanya, luar biasa sekali ya perbincangan kita di sore hari ini. Tentunya mungkin kalau aku bisa merangkum ya dari cerita-cerita sama Kak Julia tadi, teman Pro 2, kita belajar kalau misalkan usaha itu bisa berkembang ketika kita menjalaninya dengan konsisten, terus juga berinovasi, memanfaatkan teknologi digital, dan tetap bangga menggunakan potensi lokal Papua sebagai kekuatan utama ini ya. Dan itulah, terima kasih juga, aku mau terima kasih untuk seluruh teman Pro 2 ya, yang sudah meramaikan siaran tamu kita di sore hari ini. Ada dari Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Merauke, Nabire juga ya. Saya Faiza Sintia, juga seluruh kru tim yang bertugas, tim teknik, terima kasih juga yang sudah membantu ya siaran sore hari ini berjalan dengan lancar. Dan pamit undur diri, pokoknya masih tetap mendengarkan aja Pro 2 dimanapun kamu berada. Selamat sore, salam sehat, salam kreatif, dan sampai jumpa. Dadah.
0: Dadah.
2: Telah kita ikuti siaran berjaringan Pro 2 FM, tamu kita dari Korwil 1.

Lagi rame ngomongin soal Citayam Fashion Week. Tapi kita flashback yuk ke sejarah Fashion Week. Pekan Busana atau Fashion Week adalah salah satu acara penting dan bergengsi dalam dunia mode, di mana para desainer kelas dunia mempresentasikan koleksi busana mereka kepada publik untuk pertama kalinya. Fashion Week pertama kali dimulai pada puncak Perang Dunia II tahun 1943. Meski konsep peragaan busana ini berasal dari Paris, justru Fashion Week pertama kali digelar di New York, Amerika Serikat dengan tamu undangan yang pada saat itu hanyalah khusus awak media karena memiliki tujuan publikasi. Pekan busana ini dimulai sebagai Press Week sebab para awak media Amerika Serikat tidak bisa pergi ke Paris yang terkenal sebagai pusat fashion dunia tersebut. Alhasil, Press Week berubah menjadi Fashion Press Week. Sementara itu, Paris Fashion Week sendiri justru baru diadakan secara resmi pada tahun 1973 hingga kini. Nah, kalau di Indonesia, sejarah

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ. Dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: asik sampai kau ada bikin apa, Kak?
1: Lihat-lihat yang FYP itu.
0: Baru, kok bu bisnis pernak-pernik itu bagaimana?
1: Heeh, lagi sepi ya? Makanya, saya ada main-main HP saja ini.
0: Ji, kau ini cuma tahu lihat-lihat yang FYP saja, tidak tahu manfaatnya yang lain.
1: Bagaimana?
0: Sini, saya kasih tahu kau. Selain hiburan, media sosial juga bisa bantu bangun tong pu bisnis. Tong bisa kasih kenal tong pu bisnis dengan jangkauan yang lebih luas. Tong juga bisa promosi tanpa kasih keluar uang. Sama tong juga bisa interaksi langsung dengan pembeli. Terus masih banyak lagi manfaat lainnya. Makanya, jangan cuma lihat-lihat yang FYP saja. Pelajari juga bagaimana kok pu bisnis itu bisa FYP.
1: Oh, begitu kah?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

0: girl, we need to run this back.
1: Come on!
2: Ini baru enak.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area ini.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini udah menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
1: Lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini

Suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Masih di FM 96,3 MHz teman terbaik kamu Tom Pro 2. Pada jam 9 nanti kami akan merilai di acara musik live chat yang menemani malam kalian selama 1 jam ke depan. Dan untuk Tom Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay terus di Pro 2. Waminah.

0: Check. Ini dia Music Live Check.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya ditemani sama gue dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren banget. Buat lo yang mungkin udah nge-stalk Instagramnya Pro2 FM, pasti udah tahu siapa yang akan kita hadirkan di malam hari ini tentunya ya. Karena malam hari ini akan seru sekali, karena kita bakal ngobrol barengan sama Anet yang baru aja ngerilis sebuah single terbarunya nih teman Pro2 Pokoknya buat kamu, tetap stay tune terus aja di malam hari ini di MLC bareng sama Edi dan juga Elan. Buat kamu yang pengen bertanya-tanya, boleh banget langsung ikutan join di live chat YouTube RRT Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jangan kemana-mana, nanti gue... di MLC Music Live Chat.

0: Yay, masih di MLC Music Live Chat dan terima kasih barengan sama Edi dan juga Elan.
1: Yo dari malam hari ini teman berdua kita menemani kamu langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5.
0: Yo gimana kabar Elan?
1: Alhamdulillah baik banget.
0: Luar biasa.
1: Sehat, luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah.
0: Tadi kita yang ngantri di kamar mandi ya?
1: Iya, lumayan. Oh. Tadi cukup panjang antrian hari ini karena semua makan ceker mercon.
0: Perutnya lagi
1: iya, semuanya lagi
0: kepedesan ya.
1: Kepedesan semuanya. Makanya tadi antrian toilet ternyata cukup panjang ya Dit ya.
0: Aduh, gitu. Anyway, tadi gue juga udah ngasih tahu ya, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama seorang musisi.
1: Really?
0: Seorang wanita.
1: Oh my god.
0: Kita pasti tahu lah ya lagu-lagunya yang udah kita dengar seluruh Indonesia juga pasti udah tahu lagu-lagunya.
1: Wow, luar biasa banget. Dan kayaknya ini lagu-lagu yang pasti pernah menemani kamu minimal sekali seumur hidup.
0: Yes, bener banget. Kita bakal ngobrol bareng sama Anet. Terakhir kita ngobrol itu bulan
1: Desember 2025.
0: Wow, ini berarti udah ya kurang lebih setengah tahun lah ya.
1: Udah setengah tahun kita gak ketemu Anet dan hari ini spesial kita akan kedatangan Limbat ya.
0: Salah, bukan dong. Bukan Limbat dong. Ini, Sandi Sandor.
1: Jo Sandi, Jo Sandi,
0: Jo Sandi. Bukan.
1: Ada sekarang tahu enggak ya Jo Sandi ya?
0: Enggak tahu.
1: Pada nonton The Master enggak sekarang ya?
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol sama Anet, jadi buat kamu yang pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung aja merapat di live set di TPR di Jakarta. Bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta tentunya.
1: Yes, buat kamu yang pengen nongkrong sama kita malam hari ini boleh banget di MLC pastinya.
0: Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: welcome back to MLC Music Live Chat.
1: Dan malam hari ini sesuai janji kita berdua, teman berdua seluruh Indonesia, kita sudah kedatangan Anet.
2: Hai.
0: Halo. Selamat malam.
2: Selamat malam. Apa kabar kakak?
0: Luar biasa.
1: Kita terakhir ketemu Anet di 2025 ya, Desember di Osanta. Dan sekarang Anet sudah mengeluarkan single baru lagi.
0: Wow. Berarti emang seproduktif itu ya kalau bikin lagu ya?
2: Harus sih kak. Masa kita diam-diam terus gak mungkin dong.
0: Bener sih.
1: Terakhir 2025 kita membahas singlenya yaitu Osanta ya. Dan sekarang Anet ngerilis single baru yang berjudul Sembunyi Dari Bumi.
0: Menarik. Dan yang menarik adalah ini juga kolaborasi barengan sama, maksudnya kerjasama barengan sama Mario G. Clow.
2: Iya, betul.
0: Gimana ceritanya tuh? Ini berarti pertama kali sama Mario G. Clow atau udah?
2: Kalau single ya ini pertama kali.
0: Oke.
2: Iya. Jadi emang lagu ini tuh sebenarnya fun fact dari 2023 waktu itu Kak Iyo ngasihnya.
0: Oke.
2: Tapi pada saat itu aku lagi ada project lain gitu Kak. Jadi kan sempat diproses kan.
0: Okay. Benar-benar.
2: Tahun ini pas mau rilis single, nyari lagu, aku kayak inget sesuatu gitu. Sepertinya ada yang
0: ketinggalan
2: gitu ya. Yang bagus banget yang bener. Yang kayaknya enggak banget deh kalau enggak dirilis gitu kan. Nah lagu ini gitu. Jadi aku bilang ke label, boleh enggak aku mau nyanyiin lagu Kak Iyo yang ini, pengen banget. Terus akhirnya diproses deh tahun ini.
0: Tapi berarti dari awal ini adalah tulisan Mario G. Clow atau?
2: Iya betul, okay. jadi dari Kak Iyo dulu, terus pas mau rilis ini, kita proses ini, aku tambah-tambahin sedikit lagi, ada warna-warna.
0: Seru.
1: Biar ada anet.
2: Keren.
1: Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Sembunyi Dari Bumi ini cerita tentang apa nih?
2: Cerita tentang sebenarnya ini backstreet relationship gitu. Jadi hubungan yang sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang tidak menyukai hubungan ini. Jadi kan sembunyi dari bumi itu artinya orang-orang, jadi sembunyi dari orang-orang gitu. Artinya sebenarnya
0: kenapa harus bersembunyi?
1: Iya,
0: ada apa dengan hubungan itu?
2: Tapi sebenarnya lagu ini tuh lebih yang kayak bagian refnya mungkin menurut aku agak romantis, bukan yang galau-galau gimana banget. Karena kayak pokoknya inti dari liriknya tuh, nih gue akan buktiin nih ke orang-orang, ke seluruh dunia bahwa hubungan kita ini layak untuk diperjuangkan.
1: Pertanyaan pamungkas ya.
0: Aduh.
1: Apakah ini cerita pribadi Anda?
2: Pertanyaan pamungkas.
1: Apakah
2: menjebak nih?
1: Ini cerita pribadi Anet atau Kak Iyo?
2: Bisa jadi cerita kita berdua masing-masing.
1: Bareng-bareng ya ternyata.
2: Iya, jadi ya sama-sama relate lah mungkin ya.
0: Benar-benar. Berarti ini adalah kayak kita berdua menghadapi orang-orang yang mungkin menentang hubungan kita.
2: Iya,
0: ya,
2: betul.
0: Gitu-gitu ya.
2: Betul.
1: Kayak me versus everybody gitu. Kayak gitu ya kurang lebih. Ya. Kurang lebih kayak gitu tuh.
2: Iya, seperti itu.
0: Benar. Tapi tadi kan di ceritain lagu ini juga sebenarnya bukan lagu yang galau-galau banget gitu ya. Ada sisi romantisnya.
2: Iya, betul.
0: Padahal apa nih bagian mananya yang dibikin romantis? Padahal kan ini kita kayak lagi backstreet gitu kan.
2: Iya,
0: benar-benar. Apa nih yang romantisnya tuh apanya?
2: Oke, sebenarnya bagian pre-chorus tuh dia liriknya gini. Tapi mengapa mereka ingin kita berpisah, tak boleh bersama sampai kita harus selalu sembunyikan hubungan ini gitu kan. Tapi di bagian refnya tuh gini, sumpahku kan buktikan bahwa aku mampu bahagia denganmu dan pantas untuk ada di sampingmu. Walau berat yang harus kuhadapi kasih gitu. Jadi kayak effort banget nih.
1: Aduh.
0: Perjuangan.
2: Waduh.
0: Dalam membela cinta.
1: Asik. Emang enggak bisa nyantai lagu Anet kalau kalau bercerita tuh selalu bat gitu loh. Maksudnya chill aja gitu.
0: Bener.
1: Ini mungkin akan relate buat teman berdua seluruh Indonesia yang pernah sembunyi dari orang-orang tentang hubungannya kali ya.
0: Tapi kalau mungkin ada pesan nih buat orang-orang, mungkin teman-teman Pro 2 juga yang mungkin sekarang ini masih backstreet dan masih memperjuangkan cintanya.
2: Mungkin kalau dari aku cuma bisa bilang semangat karena kan semua pilihan ada pada mereka kan. Gitu. Pilihannya pokoknya cuma dua kalau kalian capek ya kalian selesaikan hubungannya, okay. Atau kalau emang masih bisa ya kalian bertahan.
0: Okay.
2: Gitu, jadi ya semangat aja deh yang relate.
0: Oke, okay. benar.
1: Berarti balik lagi dilihat hubungannya worth it atau enggak ya.
2: Betul, kan? Okay. Jadi ada istilah dari Gen Z, Kak.
0: Oke, okay.
2: Gini, private but not secret, ada yang kayak gitu.
0: Bener.
2: Ngerti kan kamu?
0: Paham.
2: Jadi sebenarnya nggak sembunyi, tapi kayak ya udah yang tahu aja.
1: Low key aja.
2: Mungkin yang relate juga buat teman-teman yang punya perbedaan yang tidak direstui atau tidak di apa ya, tidak disetujui lah oleh orang-orang hubungannya gitu, mungkin juga relate sama. Soalnya ada part itu juga, Kak. Ada part di bagian bridge-nya tuh, walau berbeda tak boleh bersama, lelahku sembunyi dari bumi ini. Jadi itu juga bisa masuk tuh ke teman-teman yang mungkin kayak gitu.
0: Oke.
1: Kalau gitu kita dengerin dulu
2: pagi yes. Lagi ini. Boleh.
0: Kayak kita penasaran nih dengan single terbarunya Anet, Sembunyi dari Bumi.
2: Yes.
0: Jadi buat kamu teman Produ yang mau seru-seruan juga di malam hari ini, mau bertanya juga masih terbuka, silakan langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Yes.
0: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp Produ FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Dan itu dia sembunyi dari bumi.
2: Karya dari Anet dan juga Mario G. Cloud.
1: Seru sih. Bener sih, gak segalau itu sih. Dari dari musiknya juga maksudnya.
3: Iya.
1: Lumayan. Betul. Apa ya, ada sisi romantisnya.
2: Romantiknya ada. Gitu. Tapi kan? Deep banget sih lagu ini. Ternyata waduh, bener-bener menggambarkan orang yang berusaha untuk, aduh ini gimana nanti hubungannya.
3: Yang aku suka dari vibes-nya tuh musiknya ada vibes-vibes pildunnya gitu kan.
1: Oh iya sih,
3: di
1: bener.
3: Di bagian
2: Dai.
3: Kok Dai?
2: Lagunya Shakira kan. Ada vibes pildunnya tuh apa maksudnya, ya, Anet?
1: Waka-waka.
2: Aduh, lebih jadul lagi.
1: Gimana ya, tuh maksudnya?
3: Jadi emang ada bagian yang kalau kakak dengar tadi yang kayak oh.
1: Iya.
3: Oh. Di situ tuh itu kayak semangat banget gitu. Kayak Pildun.
2: Oke.
1: Tapi emang sebenarnya dari awal pingin di konsep kayak gitu atau gimana tuh?
2: Biasa aja atau gimana?
3: Sebenarnya awalnya lagunya nggak ada kayak gitu. Tapi aku kepikiran pas rekaman banget waktu itu kayak boleh nggak ya kalau ditambahin itu biar kayak apa ya? Dengarnya tuh kayak membangkitkan semangat untuk memperjuangkan cinta.
2: Luar biasa.
1: Build up gitu ya.
2: Iya, benar.
3: Biar kayak sing-along aja gitu.
2: Sing-along.
1: Seru.
2: Ini jadi sebuah penyemangat nih buat Anet, mungkin buat kalian yang hubungannya lagi bingung ya, pengen lanjut apa enggak nih.
3: Iya, betul.
1: Pengen memperjuangkan cintanya gitu ya, betul. Yang semangat.
2: Yang semangat. Yang semangat. Yang semangat. Iya, karena kadang beberapa situasi itu harus diperjuangkan juga hubungannya.
3: Betul, Kak.
1: Benar. Tapi kalau di single Sembunyi Dari Bumi ini, treatmentnya ada yang beda gak sih dari single-single sebelumnya?
3: Treatmentnya yang beda dari single sebelumnya, apa ya, ini... Oh, belum ada music video. Tapi akan ada ya. Amin, doain aja. Soon ya. Jadi ini baru ada lirik video, visualizer gitu. Dan fun fact, ini aku di lirik videonya itu gak cuma aku sendiri makhluk hidupnya, tapi ada kucing juga. Tapi aku takut kucing sebenarnya.
1: Kok gitu? Kenapa tuh akhirnya memasukkan visual kucing?
2: Tapi kamu takut kucing gitu?
3: Iya, jadi kucing beneran gitu. Jadi harus aku elus-elus dan...
2: Itu gimana? Itu tantangan dong buat Anet tuh.
3: Pasti. Itu unik sih, maksudnya aku pernah punya trauma sama kucing. Gara-gara dulu waktu kecil aku suka tarik-tarikin ekor kucing gitu di depan puskesmas.
2: Bandel. Terus dicakar. Jadi traumanya gara-gara itu.
3: Tapi waktu itu beberapa tahun lalu aku sempat melihara kucing, Kak. Okay. Aku nyoba melihara kucing dari luar kan. Terus dari situ mungkin lebih yang kayak Oke, aku bisa menerima, aku bisa mulai menerima kucing. Dan akhirnya ya okay lah kemarin masih bisa buat kayak Oke, namanya Cyber kan yang di lagu ini yang ada kucingnya itu namanya Cyber, kucing hitam gitu dia, British Shorthair. Terus untung dia anteng, tapi masih tetap takut soalnya kan bukan kucing aku ya. Kayak aku nggak tahu apa yang dia nggak suka, yang dia suka gitu kan, Kak. Jadi emang agak effort sih.
2: Kenapa nggak pakai kucing sendiri aja, Net? Harus pakai
3: kucing aku udah meninggal.
2: So sorry. Jadi harus pakai kucing talent ya.
3: Iya, talent dong. Bener.
2: Dia dibayar untuk itu.
1: Oke. Wow, menarik. Tapi kenapa harus ada kucing di video lirik itu? Ada alasan tertentu nggak atau kayak?
3: Ada maknanya.
1: Oh, apa tuh?
3: Ada maknanya yang belum bisa aku ceritakan sekarang, tapi mungkin kalau misalnya ada MV-nya, karena MV-nya tuh sebenarnya udah terkonsep, udah ada konsepnya. Yang dimana itu akan ada jawabannya tuh di MV-nya, kenapa di lirik video ini aku ada kucing gitu. Jadi nyambung lah.
2: Kayak The Conjuring gitu, cuy. Kayak nyambung-nyambung. Iya dong, kayak The Conjuring. Insidious gitu.
1: Masa nanti ada POV kucingnya? Ada POV kucing.
2: Berarti kalau nonton MV-nya harus ditelaah baik-baik tuh apa maknanya.
1: Nanti akan ada jawabannya kenapa ada si kucing cyber itu.
2: Cyber ini.
1: Kucing BSH warna hitam.
2: Iya.
1: Itu dia.
2: Panggilannya Sai ya berarti.
3: Oh iya udah Sai.
2: Masa ber? Kan enggak mungkin dong. Sai pasti.
1: Benar. Oke, ini juga sudah ada yang ikutan seru-seruan nih di WhatsApp Prodo FM Jakarta nih.
2: Yo, hai.
1: Udah ada dari
2: Nomornya enggak kelihatan lagi.
1: Hawa.
2: Oh, Hawa. Halo.
1: Hawa, izin tanya. Boleh.
2: Apa kata Edit?
1: Ini sebenarnya waktu Kakak buat lagu ini sembunyi dari bumi itu berapa lama ya? Berapa lama tuh berarti?
3: Kalau dari Kak Ionya aku enggak tahu kan karena udah jadi tuh waktu itu kan. Kalau untuk proses ini sekitar kayak ya 2 bulan lah gitu untuk prosesnya sampai rilis ya. Dari yang kayak aku bilang ke label kalau aku pengen lagu ini nih gitu, sampai rilis ya sekitar segituan.
2: Lumayan cepat.
1: Ya.
2: Dan dia juga bilang tapi jujur lagunya enak banget, aku suka katanya.
3: Sama
2: karena suara Kakak Anet juga bagus banget. Semangat terus ya Kakak, ini lagunya harus masuk playlistku sih.
3: Nice.
2: Jangan lupa di save pokoknya lagunya tuh.
1: Itu dia, benar. Tapi lo ini panjang ya.
2: Panjang nih.
1: Kita baca dulu.

0: beberapa penyanyi yang nyanyiin lagu almarhum. Jadi sebenarnya awalnya tuh aku disuruh milih mau lagu apa gitu kan. Terus aduh susah banget pilihannya kan, tahu sendiri kan lagu-lagu beliau kan.
1: Iya,
0: semuanya hits banget. Kan. Terus satu, jadi ada beberapa pilihan yang aku pengen sebenarnya, tapi menurut aku Januar ini sangat memorable banget buat aku untuk almarhum. Karena lagu ini lagu pertama yang aku kenal dari almarhum. Gitu. Jadi kayak ya yang ini Januari. Terus kayak mereka juga Januari.
1: Seru. Jadi gitu ya Faris, alasannya kenapa Anet memilih lagu Januari dari Bung Glenn ya.
2: Benar. Oke. Okay. Sekarang kita ke YouTube nih, live chat.
1: Banyak nih. Bacain yang mana nih? Banyak banget.
2: Yang atas dulu deh.
1: Oh iya, dari Susan.
2: Susan.
1: Kalau gitu. Dewasa tuh. Lagunya.
2: Lo kan kita dewasa dengan Susan.
1: Iya
2: gitu
1: benar,
2: kan?
1: benar. Thank you Kak Ernest ya. Untuk boneka Susan. Iya, katanya suka banget sama lagunya dan sudah dikasih like videonya, lirik videonya katanya. Oh, dia nanya kapan MV-nya akan dibikin kira-kira.
0: Tungguin aja, yang penting kalian semua streaming terus lagunya, kita up terus lagunya. Request jangan lupa kesini guys.
2: Betul, itu dia.
0: Iya, biar banyak yang tahu kan. Terus kita lebih dipercepat mungkin bikin MV-nya.
1: Iya, nah, gitu dia. Dia juga nanya nih, ada rencana collab sama Kak Iyo enggak untuk nyanyinya katanya.
0: Amin deh. Kemarin emang udah ada beberapa cover kan bareng Kak Iyo gitu. Tapi untuk lagu yang ini belum, nanti
1: belum.
0: Ide yang bagus ntar.
1: Soon, mungkin.
2: Akan ada versinya mungkin nanti ya.
1: Iya. Jadi Anet featuring Mario G. Clau ya di lagu ini ya.
2: Nice. Alright.
1: Terus lagi ya. Siapa lagi nih? Yang mana Dit? Yang mana? Gue bacain.
2: Ini deh.
1: Oke, dari penikmat lagu indah.
2: Asik. Nama lo gak aneh tapi bagus.
1: Tapi gitu bagus. Tapi iya oke, kita tahu lo dengerin lagu.
2: Iya gitu, gitu loh.
1: Oke. Kita paham. Oke. Kalau Anet sendiri ada di hubungan yang gak direstui sama orang tua tuh mau jalanin terus apa putusin aja, kepo?
2: Ah itu. Kalau semisal dia
1: ada di situasi kayak gini.
0: Berat.
1: Karena Anet seorang Libra jadi harus menimbang-nimbang dulu.
0: Bener. Kalau aku lebih yang kayak ya harus dirundingin dulu dong bareng pasangannya ya kan. Jadi kayak kita cari jalan tengahnya nih kemana Kalau misalnya emang nggak bisa ya nggak dilanjutin. Kalau misalnya emang masih bisa ya dilanjutin kayak gitu. Jadi lebih yang kayak dirundingin aja sebenarnya.
1: Bukan yang kayak gue punya banyak waktu untuk dibuang nih, ayo kita jalanin bareng-bareng deh. Gak kayak gitu berarti Net ya.
0: Kan susah udah menyangkut orang.
2: Iya bener sih, agak susah sih.
1: Backstreet. Sembunyi dari bumi. Iya dong. Iya gak sih. Oke, gitu ya penikmat lagu indah ya. Gitu, itu POV dari Anet ya. Ada lagi gak Dit yang mau dibacain Dit?
2: Terakhir deh. Ini
1: dari Noval. Katanya halo Dik Anet. Asik.
0: Aduh.
1: Dik Anet.
0: Iya kak.
1: Dik. Siap kak. Katanya kapan nih rilis album baru? Katanya mampir ke Samarinda jangan lupa.
0: Undang-undang dong ke Samarinda. Mampir tapi gak ngundang.
1: Iya kebiasaan nih.
0: Iya.
1: Untuk album baru nih Nef ditanya nih.
2: Udah ada baru. Gambaran belum?
0: Udah kepikiran tapi ya lagi proses lah sambil kita rilis single dulu. Semoga tahun depan ya guys, amin.
1: Amin. Ditunggu, ditunggu.
2: Ditunggu aja ya nanti pokoknya ya.
1: Terus ceritanya besok ke Cirebon Net. Ada yang lain. Besok ke Cirebon Net.
2: Ada juga besok ke Padang.
1: Kayak ngajak nongkrong ya. Kayak orang ngajak nongkrong. Besok ke Cirebon.
0: Kayak cuma deket banget gitu ya. Jakarta gitu.
1: Kayak nongkrong di Indomaret Point ya. Besok kesini Net gitu. Agak belum tentu.
2: Pokoknya akan ada update-nya lah ya. Semoga bisa mampir ke daerah
0: Indomaret Point.
1: Ke Point Coffee. Gak usah, sorry. Iya.
2: Alright.
1: Anet juga suruh Padang nih.
2: Iya tadi kan gue udah bilang.
1: Rencana ada ingin ke Padang. Pengen gak Net ke Padang Net?
0: Pengen, waktu itu sempat ke Padang.
1: Restoran?
2: Bukan. Itu lapar, lagi lapar.
0: Tapi kalau di Padang tuh namanya bukan nasi Padang ya kak?
1: Nasi.
0: Namanya nasi.
1: Kapau.
0: Kapau ya, namanya ya kalau di sana ya. Kakak orang Padang?
1: Bukan.
0: Oh.

0: Bukan.
1: Dia orang baik-baik.
0: Alhamdulillah. Puji Tuhan, orang baik-baik. Iya. Doain aja, siapa tahu Anet mampir ke Padang nanti.
2: Iya, amin. Temuin aja.
1: Oke, berarti nanti next-nya berarti akan ada single-single dulu ya.
2: Iya, betul.
1: Nanti akan ada album.
0: Album, yes.
1: Album ya?
0: Atau EP?
1: Album mungkin. Kita tunggu aja nanti lah ya.
0: Kita tunggu aja ya.
1: Benar.
0: Alright. Pastinya dengerin terus berarti teman berdua untuk sembunyi dari bumi ini ya.
2: Iya, betul.
1: Benar. Oke, deh, mungkin dari Anet ada yang ingin disampaikan ke teman berdua seluruh Indonesia.
0: Atau silakan. Fansnya Anet juga nih.
2: Oke, buat teman berdua, teman-teman semuanya, Aneters yang lagi nonton atau lagi dengerin, jangan lupa untuk streaming lagu aku Sembunyi dari Bumi, sudah di semua DSP. Lirik videonya juga udah ada di YouTube channel Hits Record. Jangan lupa juga untuk request ke sini ya guys. Yes. Pokoknya minimal sehari tuh 18.000 kali di
0: Spotify. Oh, playlistnya berarti full Anet semua.
2: Iya. Jadi gitu. Pokoknya harus ada Anet's Day. Semua lagu aku diputar di hari ini.
1: Oke, boleh.
2: Aku udah booking dari sekarang ya. Mungkin pas ulang tahun aku aja kali.
0: Boleh.
2: Ya, ingat ya kan 18 Oktober.
1: 18 Oktober, boleh.
0: Oke.
1: Nanti kita undang sekalian di sini lagi ya.
0: Oke, boleh. Dan berarti kalau yang mau kepoin Anet di sosial media boleh kemana nih?
2: Boleh ke Instagram @anet.dlc, TikTok juga ini Anet beneran.
1: Oke.
0: Lucu. Namanya lucu.
1: Lucu. Yeah. Oke.
2: Okay. Terus apalagi? Paling di situ yang aku on banget sih kak.
0: Oke. Buat Elanders juga mungkin. Gak
1: usah.
0: Gue pengen ikutan masa nggak boleh?
2: Boleh.
1: Apa? Mau ngapain?
0: Buat Elanders jangan lupa follow Anet. Boleh dong.
1: Bagus.
0: Boleh dong. Oke, kalau gitu berarti nanti udah di bisa di request di seluruh Produ FM Indonesia juga pastinya teman Produ ya.
1: Betul sekali. Alright, kalau gitu terima kasih Anet.
2: Thank you. Anet, ya. Makasih sudah diundang.
0: Sukses terus.
2: Undang aku ke Padang ya, Kak.
1: Wah, itu dia.
0: Tadi siapa tuh?
1: Ke Padang.
0: Ke Cirebon. Samarinda tuh ada juga tuh.
1: Nanti ditunggu undangannya.
0: Ditunggu ya, Anet datang ya.
1: Betul. Kalau bisa kita berdua juga.
0: Iya. Yang butuh MC.
2: Benar.
0: Yang butuh MC boleh ya.
1: Alright, thank you so much, Anet.
2: Thank you banget, Anet.
1: Selalu
2: sehat, bahagia
1: selalu. Dan terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia.
0: Betul.
1: Sudah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Anet ya.
0: Betul. Abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya.
1: Ya, kalau gitu nama gue Edit.
0: Gue Elan dan juga
2: Anet.
0: Pamit.
1: Bye bye. Music Life Chat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kesal.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Udah siap belum? Ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Perdua di mana saja berada, teristimewa yang berdomisili di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, teriring salam dan terima kasih kami hadirkan atas kesetiaan Teman Perdua telah mengikuti siaran kreatif dari Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, hari ini Selasa 4 Agustus 2026. Kami berharap Teman Perdua puas dan bangga telah bermitra bersama Perdua Wamena untuk mewujudkan hari esok yang lebih gemilang. Yogo tak hubluk motok hanorogo, akhirnya mewakili seluruh kerabat kerja Perdua yang bertugas hari ini dari kawasan Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, sembari mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok hari, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia, program Dua Wamena, teman terbaik kamu. Dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Pro 2 RRI Wamena mengudara dengan frekuensi 96,3 MHz dan dapat juga didengarkan melalui RRI Digital. Dari studio kami ucapkan selamat pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Update Info Pro 2 barengan sama Fajar nih teman. Pro 2 Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Vietnam di laga lanjutan Piala AFF 2026 yang digelar di Stadion Pakansari Bogor usai takluk dengan skor 0-3. Vietnam tampil dengan sangat efektif dalam memanfaatkan setiap peluang yang mereka dapat. Gol cepat di awal laga langsung mengubah jalannya pertandingan dan membuat Indonesia harus mengejar sejak menit-menit awal. Di sisi lain, skuad Garuda kesulitan membongkar pertahanan Vietnam yang tampil disiplin dan juga solid sepanjang laga. Hasil ini membuat Indonesia turun ke peringkat ketiga klasemen, berada di bawah Vietnam di posisi kedua dan Singapura yang masih memimpin di puncak klasemen. Selanjutnya, skuad asuhan John Herdman akan menjalani laga penentu melawan Singapura pada hari Jumat 7 Agustus 2026 dalam laga away.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Ariana Grande memang sudah cocok sepertinya dengan karya anak Depok yang amat sangat fenomenal. Setelah sebelumnya ikut mengerjakan artwork untuk single Had That I Met You Love Me, Rising 67 Studio kembali dipercaya terlibat dalam proyek terbaru Ariana Grande lewat MV Petal. Sosok di balik karya tersebut adalah Sakif Baihaqi, ilustrator asal Depok yang sebelumnya sempat jadi sorotan berkat poster single Ariana. Di proyek keduanya ini, ia mendapat bagian yang sedikit berbeda karena dipercaya menggarap desain teks sekaligus matte painting yang muncul di dalam MV tersebut. Untuk desain teksnya sendiri, tim Ariana memberikan referensi font dari film Psycho yang terkenal dengan gaya Saya Tanya. Dari situlah efek tersebut dikembangkan menjadi retakan dengan pola dan juga arah yang dibuat berbeda dan menghasilkan, ya maksud kami, akhirnya tetap mempunyai sentuhan tersendiri tanpa harus meniru secara mendetail. Tidak cuma bagian teksnya saja, ia juga mengambil inspirasi dari film Alfred Hitchcock lainnya, yaitu North by Northwest. Untuk matte paintingnya sendiri, adegan luar gedung yang terlihat dari atas kemudian diolah menjadi suasana Hollywood Boulevard lengkap dengan Walk of Fame, teman-teman Pro 2, dan Ariana's visual tentunya memberikan hal yang berbeda. Congratulations untuk ilustrator asal Depok tersebut. Kita beralih ke informasi lainnya.
1: Update info kamu dulu yuk di Info Pro 2. Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, pemerintah memastikan masyarakat umum kembali mendapatkan kesempatan untuk mengikuti upacara peringatan detik-detik proklamasi hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Istana Negara pada 17 Agustus nanti. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengatakan, mekanisme pendaftaran akan kembali menggunakan sistem yang kerap dijuluki publik sebagai war ticket melalui kanal resmi pemerintah. Ya, maksud kami, melalui kanal resmi pemerintah, Pandang Istana dilaporkan oleh RRI. Meski demikian, hingga saat ini jadwal resmi pembukaan pendaftaran serta tata cara lengkapnya masih belum diumumkan dan akan diinformasikan kemudian. Berkaca dari penyelenggaraan tahun sebelumnya, pendaftaran dilakukan secara online melalui laman Pandang Istana dengan kuota terbatas. Antusiasme masyarakat pun sangat tinggi. Pada hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, kuota undangan bahkan habis hanya dalam hitungan menit setelah pendaftaran dibuka. Meski ketentuan resmi untuk hari ulang tahun Republik Indonesia tahun ini belum diumumkan, pada pelaksanaan sebelumnya peserta diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan seperti merupakan warga negara Indonesia, mengisi data pendaftaran dengan benar, membawa identitas asli, serta mengikuti aturan pakaian dan juga keamanan yang berlaku. Sekian untuk update Info Pro 2 barengan sama Fajar. Info-info tadi bisa kamu cek ulang di www.rri.co.id.
1: Info Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa sih yang gak tahu Pancasila? Gimana penerapannya? Banyak loh, bahkan sudah menjadi budaya di Indonesia seperti gotong royong, saling menghormati, menjunjung tinggi perbedaan. Tapi saya hidupnya banyak di sosmed. Tunggu dulu, di sosial media kita juga bisa berpancasila loh. Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Kita bisa bertoleransi dengan saling mengapresiasi ketika saudara setanah air kita mengunggah foto bahagia di hari besar agama mereka. Mudah kan? Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi, kalau ada yang berkomentar di sosial media dan kita tidak setuju dengan pendapat mereka, kita nggak boleh langsung menghujat loh. Gitu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Mendukung produk dalam negeri dengan membeli atau share dan memberi kritik membangun. Contoh yang paling mudah adalah mencintai produk dalam negeri. Kalau beli produk dalam negeri, ingat untuk unggah dan tandai produsennya. Jangan lupa beri pendapat yang jujur atau kritik yang membangun. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bersikap demokratis di sosmed dengan saling menerima pendapat. Kita harus demokratis. Dengarkan dulu pendapat orang lain sebelum memutuskan sesuatu. Layaknya melihat dulu review produk sebelum memutuskan untuk membeli. Semudah itu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menjunjung tinggi keadilan meski hanya jari dan handphone senjatanya. Suara netizen sudah seharusnya menjadi suara keadilan. Tapi ingat, kita harus bijak dan jangan toksik. Itu adalah cara berpancasila di sosmed ala kami. Bagaimana dengan kamu? Bagaimanapun caranya, jangan lupa untuk tetap berpancasila.

96,3 MHz Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Yes. Ada Gelora Asmara, datanglah teman-teman Pro 2, datanglah ke studio Pro 2 FM. Tapi kayaknya secara harfiah kamu gak perlu datang banget sih gitu kan ya. Cukup kamu dengerin kita aja di 96,3 MHz Pro 2 RRI Wamena, teman terbaik kamu. Kenapa? Karena siaran Pro 2 RRI Wamena juga bisa kamu dengerin. Ya, selain lewat siaran terestrial tadi, kamu gak perlu datang ke studio Pro 2 FM. Kamu juga bisa dengerin kita lewat streaming juga di www.rri.co.id sama di mobile application RRI Digital. Kayaknya agak-agak nyambung ya saya bridgingnya tadi ya. Yang jelas di pukul 6 lebih 16 menit, ya udah jam 6 pagi, kita bakal nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Selamat pagi buat yang udah aktivitas pagi, yang hari ini kayaknya schedule-nya padat banget gitu kan ya. Di hari kelima di bulan Agustus, teman-teman Pro 2. Semakin dekat sama Festival Budaya Lembah Baliem, semakin dekat sama event-event yang ada di Kota Wamena juga. Ada yang udah dan sementara terlaksana. Nanti Fajar kasih bocorannya dikit-dikit buat kamu. Siapa tahu kamu mau cari suasana baru di Kota Wamena dengan hal-hal positif gitu, teman-teman Pro 2. Dan tentunya hal-hal positif lainnya bisa tetap kamu dengerin dong di Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kemarin di sosial media tuh rame banget ya. Saya juga baru tahu gitu teman-teman Pro2 ada kebakaran hutan like seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman Pro2, entah itu kebakaran, entah itu dibakar atau gimana gitu kan ya. Tapi kayak ngelihatnya serem banget. Jadi semacam kayak dua pegunungan gitu, dua gundukan yang gede ya. Sebetulnya apa ya, pegunungan gitu di Wamena gitu, lokasinya di mana saya juga agak lupa. Pokoknya rame banget tuh di sosial media, itu tuh kayak terbakar gitu teman-teman Pro2, ya terbakar, asapnya banyak banget gitu, dan itu cukup ngeri ya gitu teman-teman Pro2. Maksudnya kayak di tengah suasana kota Wamena yang memang lagi kering udah beberapa lama, sekian lama, sekitar kalau ditarik mundur kayak 3 mingguan gak hujan gitu teman-teman Pro2, dan ini like literally kering banget gitu teman-teman Pro2 ya. Mataharinya juga bagus banget, anginnya juga kencang, dan itu kan adalah hal-hal yang bisa memicu kebakarannya semakin meluas gitu teman-teman Pro2. Padahal udah ada himbauan tuh dari bupati, nggak boleh membakar lahan apapun alasannya gitu teman-teman Pro2. Iya, ditambah lagi dengan kondisi memang di kota Wamena sendiri, Papua pegunungan lagi kekeringan gitu kan ya. Semoga itu bisa cepat teratasi hal-hal yang begini. Antisipasi-antisipasi dari masyarakat juga perlu gitu teman-teman Pro2. Dan biar makin agak sedikit lega, coba kita ngelihat perakiran cuaca hari ini ya. Apakah ada hujan gitu teman-teman Pro2? Kalau dari perkiraan BMKG sendiri sih ya, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Wamena nih teman-teman Pro2. Untuk hari ini, kota Wamena cuacanya diperkirakan bakalan cerah berawan di pagi sampai dengan malam hari, teman-teman Pro2. Sorry, di pagi dan juga malam hari. Sementara pada siang hari hingga dini hari bakalan berawan dengan suhu kisarannya 13 sampai 27 derajat Celcius nih teman-teman Pro2. Sementara di Yahukimo, Yalimo, dan juga Mamberamo Tengah diperkirakan di wilayah-wilayah tadi ya, Yahukimo, Yalimo, sama Mamberamo Tengah ini diperkirakan bakal mengalami hujan ringan di siang harinya. Oke, sedangkan wilayah Lanijaya dan juga Nduga berpotensi didominasi kondisi berawan tebal aja gitu teman-teman Pro2. Semoga demikian ya, karena debit air juga udah makin menyusut gitu teman-teman Pro2 ya. Oke, masyarakat tetap diimbau waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan dampak cuaca teman-teman Pro2, apalagi cuacanya memang lagi kemarau gitu kan ya. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, kamu bisa langsung cek sosial media atau laman resmi dari BMKG, dan juga tentunya bakalan terus kita update di Radio Republik Indonesia. Bisa juga kamu cek di www.rri.go.id.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.

Yang ada bukan sedia aku sebelum hujan atau sedia payung sebelum hujan, tapi kita lagi mengharapkan hujan, ya nggak teman-teman Pro 2? Yah, buat yang sama-sama mengharapkan turun hujan di Kota Wamena gitu teman-teman Pro 2. Kalau kata dompet sih udah kantong kering gitu ya teman-teman Pro 2. Ini sumur-sumur udah pada kering sih teman-teman Pro 2. Sekali lagi ada himbauan soal tidak membakar hutan, tidak membakar something yang bisa menimbulkan kebakaran juga gitu teman-teman Pro 2. Jadi memang karena suasananya lagi kayak gini, menurut himbauan dari Bupati Kabupaten Jayawijaya sendiri perlu diperhatikan secara khusus ya. Intinya kalau misalkan kamu mau membakar hutan, sorry, bukan bukan bukan kamu mau membakar hutan, enggak, ekstrim banget. Kalau misalkan kamu mau membakar sesuatu di halaman rumah kamu, tetap selalu dikontrol gitu teman-teman Pro 2 ya. Oke, kayaknya tadi kita udah membahas itu juga gitu teman-teman Pro 2. Nanti kita juga punya tips buat kamu gimana caranya menanggulangi kebakaran, atau misalkan kayak kalau terjadi kebakaran entar setelah jam 7 pagi gitu teman-teman Pro 2. Yang pengen saya infoin hari ini adalah tepatnya besok. Hari ini adalah tepatnya besok, gimana sih? Yang mau saya infoin sekarang itu tuh buat besok teman-teman Pro 2. Besok kan tanggal 6. Nah, tanggal 6 Agustus itu ada something yang spesial di Kabupaten Jayawijaya, yaitu Pra Festival Budaya Lembah Balim, teman-teman Pro 2. Kamu bisa menyaksikan langsung Pra Festival Budaya Lembah Balim ini di Pasir Putih, gitu, teman-teman Pro 2. Nggak terlalu jauh lah ya dari pusat kota kita, sekitar ya 20 menitan lah kalau misalkan kayak kamu dalam kecepatan yang slow gitu teman-teman Pro 2. Nanti bakalan ada beberapa hiburan masyarakat teman-teman Pro 2 dan juga bisa kok dan juga wisatawan. Ada beberapa hiburan masyarakat kayak atraksi perang-perangan, tari tradisional, bakar batu, terus permainan tradisional juga kayak si koko, puradan, terus juga ada panah pisang juga gitu teman-teman Pro 2. Mengusung tema melestarikan budaya, menyatukan generasi, Pra Festival Budaya Lembah Balim ini juga merupakan rangkaian besar dari Festival Budaya Lembah Balim, teman-teman Pro 2, yang udah amat sangat terkenal sampai internasional juga, jadi salah satu agenda wisata unggulan di Kabupaten Jayawijaya. Jadi kayaknya cukup lumayan rugi kalau kamu nggak nonton gitu teman-teman Pro 2. Jadi silahkan bisa diagendakan, meskipun memang kalau ngelihat jamnya di jam-jam kerja, jam-jam ngantor ya, karena mulai dari jam 9 sampai jam 3 sore. Ya kamu bisa datang jam-jam istirahat lah gitu teman-teman Pro 2. Atau kebiasaan bolos dikit, ya terserah kamu aja lah ya teman-teman Pro 2. Yang penting saya udah kasih infonya buat kamu. Kita jelang jam 7 pagi barengan sama Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saktama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku. Persembahan Radio Republik Indonesia.

Kalau misalkan kamu masih sabi gitu, teman-teman pro 2. Masih sabi, aduh. Iya, masih sabi buat ke event-event yang mungkin bakal ngasih kamu POV baru. Terus semacam kayak, ah, tongkrongan gue nih gitu, teman-teman pro 2. Kamu bisa datang ke Curhat Art, agak-agak belibet ya, sorry, belum makan nasi soalnya pagi ini. Oke, kamu bisa datang ke Curhat Art Session 2, teman-teman Pro 2. Ini dilaksanakannya di Cafe Curhat, Jalan SD Percobaan. Jadi patokannya kalau kamu dari Pasar Peti Kelek, kamu lurus aja terus, teman-teman Pro 2. Nanti di situ ada plangnya gitu deh, pokoknya di dekat pertigaan gitu, pokoknya di situ, di Cafe Curhat gitu, teman-teman Pro 2. Karena hari ini 5 Agustus itu terakhir, teman-teman Pro 2. Mulai dari jam 1 sampai jam 5 sore ya. Dari jam 1 sampai jam 5 sore hari ini terakhir. Jadi udah 2 hari dilaksanakan, mulai dari tanggal 3, 4, dan hari ini hari terakhir gitu, teman-teman Pro 2. Banyak banget kan event-event yang ada di Kota Wamena di bulan Agustus ini. Habis Curhat Art Season 2, di situ ada pameran UMKM, terus ada banyak kegiatan lah gitu, teman-teman Pro 2. Ada menanam pohon juga, bagi-bagi ini ya kemarin ya, apa, bibit pohon, bibit tanaman pohon. Terus nanti di tanggal 6-nya kamu bisa ikutan lagi ya, Pramini Festival Budaya Lembah Balim. Habis itu nanti ada FBLB, habis FBLB tungguin ya. Bulan ini sampai bulan depan RRI juga punya yang seru-seru buat kamu, teman-teman Pro 2 ya. Jadi update terus info kamu di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: produk untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Podcastnya banget Pro 2 RRI Wamena Dispada. Selamat pagi buat teman-teman Pro 2, jadi pilihan kamu buat nemenin sarapan pagi. Karena udah setengah 8 pagi ya, 7.36 sekarang nih teman-teman Pro 2. Udah pada sarapan pagi? Udah pada sarapan pagi? Belum, belum. Sama, saya juga belum sarapan pagi. Kayaknya abis ini deh. Sarapan sama apa kamu, teman Pro 2? Ini kalau di studio cuma ada roti doang, teman-teman Pro 2, sama air minum. Basic banget ya. Nggak apa-apa, standar sarapan pagi ala penyiar tuh gitu, teman-teman Pro 2. Nggak mungkin kan pagi-pagi gini sarapannya nasi kuning gitu kan ya. Sementara kita udah siaran dari tadi sebelum jam 5 udah di sini. Iya gimana, emang udah ada jam 5 pagi nasi kuning yang buka gitu di Wamena? Apalagi kata teman saya tadi tuh pas dia menuju ke kantor tuh hampir setengah 6 pagian gitu tuh kayak masih kabut yang cukup lumayan tebal gitu, teman-teman Pro 2. Ada pantas, ada harus, pagi ini dingin banget. So, di tengah suasana kota Wamena yang dingin, tapi mataharinya juga cukup lumayan bagus gitu, teman-teman Pro 2. Semoga hari ini juga bakalan terik gitu ya. Tapi masih tetap ngarepin hujan sih. Okay. Ini saya juga gak tahu kenapa mereka memilih ini untuk jadi bahan diskusi gitu, teman-teman Pro 2 ya. Kenapa gitu? Why gitu. Enggak tahu reason-nya tuh apa gitu, teman-teman Pro 2. Yang saya lagi omongin ini rame banget di sosial media soal Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Iya, Direktorat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang menayangkan secara langsung pas mereka tuh lagi rakor gitu, teman-teman Pro 2. Ini rakornas lagi gitu. Jadi di rakornas itu mereka tuh kan ditayangin di YouTube, mereka tuh ngebahas. Yang dibahas apa coba? Yang dibahas adalah jumlah penduduk Indonesia berdasarkan zodiak. Boom. Boom. Oke, bapak-bapak yang terhormat gitu kan ya, mungkin mau menyasar ke Gen Z kali ya gitu, atau mungkin pegawainya Gen Z kali gitu. Tapi emang iya, Gen Z sekarang emang masih suka buka-buka zodiak gitu, kayak ramalan zodiak hari ini 5 Agustus 2026. Percintaan, keuangan, kesehatan, kamu harus banyak-banyak minum air putih. Keuangan, karena masih awal bulan, jadi duit kamu masih banyak, jangan impulsif gitu kan. Emang ada Gen Z sekarang yang masih ngebuka muka gitu. Ini gara-gara berita ini ya yang rame di sosial media gitu, teman-teman Pro 2. Tapi nanti kita bahas. Oh, sekarang aja. Oh ya, yang mau saya bahas adalah saya nemuin. Enggak sih, lebih tepatnya saya nanya ke ChatGPT gitu, teman-teman Pro 2. Saya nanya ke AI soal zodiak. Nanti ya, nanti kita bahas. Sekarang kita bahas dulu. Enggak apa-apa deh, karena udah terlanjur ya. Udah terlanjur bapak-bapak dirjen yang terhormat ini ngebahas jumlah penduduk Indonesia berdasarkan zodiak. Jadi kita bahas kalian aja. Yang terbanyak zodiaknya adalah zodiak Cancer, teman-teman Pro 2. Itu 34.000 lebih. Cancer itu tuh range-nya, bentar. Cancer itu range-nya, kalau April tuh bentar, April tuh sebelum April apa? Kok saya jadi bingung sih zodiak. Maret. Itu Aries, Maret, April, Mei, Juni itu Taurus. Kalau Cancer tuh berarti Juni-Juli ya gak sih? Juni-Juli lah sekitar itu. Gemini. Yes, alias Gemini tuh. Ya Gemini kan Mei-Juni. Ya Cancer Juni-Juli deh. Range itu ya, buat kamu yang lahir di bulan Juni-Juli. Jadi penduduk Indonesia kebanyakan tuh lahirnya di bulan Juni-Juli gitu, teman-teman Pro 2. Juni-Juli tuh pertengahan ya. Kalau ditarik mundur ke Kenapa kita jadi ngitung tarik mundur lahirnya di Juni terus tarik mundur tuh ada momen apa gitu ya? Berarti dia lahir, kok lahir sih? Lahirnya kan Juni-Juli, ya kan? Berarti proses dibuatnya tuh kisaran September-Oktober ya? Ya itu random, pikiran random saya aja. Jadi nomor satu tuh penduduk kita paling banyak berzodiak Cancer, habis itu Taurus nomor 2-nya, habis Taurus nomor 3-nya ada Gemini, habis Gemini Capricorn. Capricorn ini salah satu zodiak yang unpopular enggak sih teman-teman Pro 2? Ya kan. Bukan, iya enggak sih, termasuk yang kalau di saya tuh Capricorn termasuk yang agak cukup lumayan jarang gitu ya. Jarang, maksudnya kayak jarang orang ngebahas juga gak sih? Kebanyakan tuh paling kayak Gemini, terus Taurus, Leo, Aries, Virgo, Scorpio, Aquarius gitu. Paling sedikit itu tuh kalau masyarakat Indonesia berzodiak Aquarius. Di atas Aquarius itu ada Scorpio, di atas Scorpio di Sagittarius. Itu tiga zodiak terbawah versi Rakornas Dukcapil ya, teman-teman Pro 2. Sindir terus ya. Oke, udah. Kita udah ngebahas itu kan? Sebentar. I setting dulu ini alat-alat biar agak oke ya kamu dengernya. Jadi secara enggak sengaja saya nanya ke AI gitu, ada gak sih zodiak yang dimusuhin banyak orang gitu? Mari kita dengarkan jawaban dari AI ini, teman-teman Pro 2. Please, ini bukan saya ngomong ya, tapi ini AI ya, teman-teman Pro 2. Zodiak-zodiak yang dimusuhin banyak orang. Coba kita dengerin jawabannya AI.
1: Tidak ada zodiak resmi yang menjadi musuh semua orang, tetapi dalam ramalan populer, Gemini sering dianggap sebagai zodiak yang paling sering dibenci atau dianggap sulit. Alasan zodiak sering dicap negatif. 1. Gemini sering dibilang bermuka dua, cepat bosan, dan berubah-ubah sikapnya.
0: Oke, sampai situ dulu ya. Itu jawaban AI. Oke, jadi saya nggak mau nanti kayak, Fajar bilang nih, zodiak Gemini red flag nih. Saya nggak mau intimidate salah satu zodiak, tapi berdasarkan AI yang ngomong, dan itu tuh kayak divalidasi sama banyak orang gitu loh, teman-teman Pro 2. Gemini itu adalah zodiak yang paling refleks. Alasannya AI tadi tuh kayak sering dibilang bermuka dua lah gitu kan, cepet bosan lah, mood swing lah, ya kan, cepet banget tuh dia berubah-ubah. Prinsipnya juga jangan-jangan suka berubah-ubah gitu kan ya. Kalau menurut kamu para Gemini, setuju nggak sama opininya dari si ChatGPT AI? Emang sih nggak ada secara resmi tuh nggak ada zodiak yang jadi musuh semua orang gitu kan ya, seperti yang tadi diungkapin sama Gemini sendiri gitu, teman-teman Pro 2. Tapi yang populer di kalangan banyak orang yaitu Gemini, zodiak yang cukup lumayan red flag. Ada gak sih teman kamu yang Gemini, teman-teman Pro 2? Gemini itu lahirnya 21 Mei sampai 20 Juni. Kalau adik saya lahir di awal Mei, sama dia lahir benar Juni ya, saya agak lupa adik saya lahirnya Juni apa Juli ya, tapi semuanya di awal. Jadi kalau misalkan dia benar di Juni, dia red flag. Kalau penilaian objektif saya adalah, saya lupa dia lahirnya di bulan apa ya intinya, tapi kalau memang benar, nanti saya coba cek ya, cek kartu keluarga lagi. Kalau memang dia benar-benar berzodiak Gemini, yang red flag dari adik saya adalah anak-anak zaman sekarang tuh ya, atau adik-adik zaman sekarang tuh ya, sama kakaknya kalau ngechat tuh kalau pas cuman butuh duit doang, ya enggak?

Wait, sorry. I know. Kamu dari tadi kayak ada kedengerin sebuah kejanggalan. Saya juga agak janggal di studio Pro 2 FM. Agak cukup lumayan shock kayak, kenapa nih? Jadi emang bukan lagunya yang rusak, tapi kayak nggak tahu deh. Problem PC-nya kayaknya teman-teman Pro 2. Friend with Drive By-nya kita pending dulu kali ya teman-teman Pro 2 di 8 menit menuju ke jam 8 pagi. Masih tetap barengan sama Spada, masih barengan sama Fajar juga. Jadi jangan kemana-mana. Sambil sarapan boleh, sambil on the way ke kantor juga oke banget gitu teman-teman Pro 2. Karena kita masih bakalan nemenin kamu seru-seruan sampai jam 10 nanti ya. Sambil saya coba mengkondisikan ini kenapa gitu kan ya. Kenapa nih ada yang error gitu teman-teman Pro 2. Habis ini ya, kita ke Souljah dulu enak kali ya. Ada yang pernah jadi badut cinta gak sih? Kayaknya setiap orang pasti punya kor di mana badut banget lagi. Yuk kita dengerin yuk kata-kata dari Soul J.

Satu menit lagi jam 8 pagi, kamu masih barengan sama Spada. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Jangan lupa dengerin kita juga lewat RRI Digital, teman-teman Pro 2. Yes, langsung download aja di App Store sama di Play Store handphone kamu aja. Pokoknya sesuai spek handphone kamu aja lah, gitu kan ya. Nggak ada kan yang pakai handphone 3315 sekarang di 2026? Atau ada? Ada, Jar, ada. Tinggal bangkainya aja mungkin. Ada gak sih yang kayak kamu masih nyimpen handphone lama kamu gitu, teman-teman Pro 2? Dan ya meskipun kondisinya mungkin udah gak bisa dipakai, syukur-syukur itu masih bisa dipakai gitu kan ya, yang udah gak bisa dipakai gitu, jadi kayak tetap jadi koleksi aja. Kalau saya masih ada, tapi nggak tahu sama ibu saya itu bakalan dibuang apa enggak gitu. Soalnya nggak ada di rumah yang di sini, nggak ada yang di Wamena. Semuanya saya coba museumkan di kamar saya, kamar lama saya. Oke, jam 8 pagi, kita coba ngebaca dulu ya teman-teman Pro 2, beberapa komentar dari teman-teman Pro 2 soal penduduk di Indonesia tuh banyak kan yang berzodiak Cancer, teman-teman Pro 2. Diputuskan dalam Rakornas Dukcapil. Dimention lagi Jar itunya, harus dong, wajib dong. Oke, ini dari Arya. Katanya Arya, pasti idenya Gen Z bikin survei ginian. Gak apa-apa sih, jadi tahu Aquarius selangka itu. Oke, gak apa-apa juga gitu teman-teman Pro 2. Emang iya ya? Sejarang itu Aquarius. Mungkin bulan April sama Mei emang lagi pada malas-malasnya kali ya. Soalnya nggak kayak September, Oktober yang kalau udah masuk-masuk musim itu biasanya hujan dingin gitu nggak sih? Ya kalau di Wamena ini aja bulan Agustus dingin coy. Oke. Yang berikutnya, oke, ada yang komen gini, wah gawat kak, makin susah cari jodohnya. Emang kamu nyari jodoh berdasarkan zodiak? Please tolong jelaskan kepada saya nyari jodoh berdasarkan zodiak tuh apa? Apa iya tiba-tiba kamu kenalan langsung kamu nanya kayak? Yang ditanya bukan nama mungkin ya. Halo, iya, kamu zodiaknya apa? Aduh, oh man. Oke. Katanya Yudi lagi nih ya, katanya Yudi. Pantes orang Indonesia tuh jarang emosian. Yang Aries, Leo, sama Sagi tuh dikit soalnya. Buat saya yang seorang Aries merasa tertampar gitu ya. Emang iya ya emosian? Iya banget lagi. Aduh. Ada yang komen dari Amil. Katanya Amil Sagittarius tuh kalem kok. Buktinya aja banyak yang apa nih? Dia lebih ke public figure ya, banyak kayak aktris atau aktor yang Sagittarius dan mereka tuh dominan di layar kaca katanya gitu. Oh iya kah? Itu yang Gemini golongan darah B langganan izin sakit itu Gemini. Emang iya ya Gemini selemah itu? Lemah dalam tanda kutip ya. Iya kak, Aquarius emang langka. Iya, ini ada yang komen banyak, kok Aquarius langka kok emang gitu kan. Dari Abdurrahman juga gitu, katanya Aquarius Februari tuh langka ya. Ada yang komentar gini di Instagram. Negara orang udah bikin mobil terbang, di sini masih ngurusin zodiak. Ih, Bang, ngurusin zodiak orang tuh seru, apalagi ngurusin masalah orang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Eh, kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Chit-chat bareng yuk di WhatsApp Pro2 0811 482842. RRI Pro2 Wamena.
1: Teman terbaik kamu. Pro2.

Yes, kamu masih dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2. Sepada, selamat pagi buat teman-teman Pro 2. Hey, pagi juga buat yang katanya lagi dengerin Pro 2 RR Iwamena sambil on the way ke tempat tugas nih, teman-teman Pro 2. Selamat sampai tujuan ya buat kamunya ya. Terus ada juga Minache, bener namanya Minache, bukan Minato ya. Kalau Minato tuh di Naruto. Salam kenal buat Minache, katanya Minache dari Sulawesi nih mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace. Salamnya buat yang siaran aja. Katanya semangat siarannya dan semangat menjalani hari ini. Bener lagi? Semangat banget, harus semangat banget menjalani hari ini. Kenapa saya semangat? Karena saya udah sarapan pagi. Enak banget sarapan pagi. Jadi kalau buat kamu yang mungkin memang harus sarapan pagi, sarapan pagi gi, apalagi yang punya GERD, aslam-aslam ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan aja gitu, teman-teman berdua. Ini kan saya juga baru ngeh gitu, dari tadi tuh kayak ini yang salah tuh lagunya atau bukan lagunya, kayak saya ini iya maksudnya kayak ini yang salah lagunya apa peralatan di studio apa gimana, kayak kok ini saya denger lagunya tuh kayak cuman sebelah doang gitu, ternyata oh headphone-nya sebelah mati coy. Gak nyaman banget gak sih, tapi ya wes lah, mau gimana lagi. Yuk, di 836 Fajar mau ngasih tahu buat para pecinta game, khususnya teman-teman Pro 2 yang main game Palworld selama ini. Karena selama ini Palworld itu kan cuma tersedia di PC doang, teman-teman Pro 2. Nah, kali ini Palworld Online itu tuh bakalan rilis, teman-teman Pro 2. Jadi Palworld ini bakalan merambah maksudnya. Iya, mereka bakal melebarkan sayap ke perangkat mobile untuk Android dan juga iOS gitu, teman-teman Pro 2. Yes, yang punya versi konsol ataupun PC, kalau di konsol atau PC kan memang dia tuh lebih single player gitu ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau Palworld Online yang nanti di Android sama iOS, itu tuh bakalan ngusung massively multiplayer online role playing game, teman-teman Pro 2. Ya, bahasa sederhananya adalah kamu bisa terhubung sama banyak orang secara real time, teman-teman Pro 2. Jadi memang open world gitu sistem yang Palworld Online nanti gitu, teman-teman Pro 2. Tahun ini sih belum ada tanggal pastinya kapan dia bakalan rilis. Tapi yang jelas tahun ini di 2026. Jadi ditungguin aja di sisa bulan ke depan gitu, teman-teman Pro 2, buat yang suka sama game-game petualangan gitu. Khususnya ini mirip-mirip kalau misalkan kayak Palworld tuh yang kayak gimana sih Jar? Yang kayak Pokemon lah, kurang lebih kayak gitu-gitu, teman-teman Pro 2 ya. Info ini bisa kamu akses selengkapnya di www.rri.co.id. Tadi ke WhatsApp-nya Pro 2 FM ya, ada Minache yang minta diputerin lagunya Celine Grace. Agak slow memang, tapi semoga Minachenya masih dengerin Pro 2 FM secara online. So enjoy teman-teman Pro 2.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
5: Ini belum menang.
6: Yes, menang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Jangan rebutan.
8: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI

Paskibraka adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.